0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati, seperti biasa di Zona Sarapan Pagi kami temani Anda untuk mengawali hari dengan serangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menemani Anda.

Dan informasi kita awali rekan Jati dari Aceh Tengah, di mana jabatan Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah hanya bertahan sehari di tangan Jauh Hari, yaitu pejabat senior di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dan ia memilih mundur setelah dilantik dalam rotasi pejabat Eselon 2 pada Rabu 23 September 2026 kemarin. Dan keputusan ini rekan Jati menurutnya bukan karena persoalan jabatan, melainkan menyangkut kesesuaian kompetensi dan juga bidang yang dipimpinnya. Di mana Jauh Hari mengaku pernyataan tersebut membuat pergantian jabatan di lingkungan Pemkab Aceh Tengah tidak berhenti pada rotasi birokrasi, di mana Jauh Hari memilih meninggalkan jabatan kepala dinas sehari setelah menerima mandat tersebut karena merasa tidak tepat memimpin organisasi teknis yang membutuhkan pemahaman di bidang pertanian. Dan sebelum ditunjuk sebagai kepala dinas pertanian, Jauh Hari sebelumnya menjabat sebagai asisten 2 sekretaris daerah Kabupaten Aceh Tengah, di mana dalam rotasi itu ia digeser untuk memimpin dinas pertanian. Namun selang sehari ia memutuskan untuk mundur. Jauh Hari mengatakan pengunduran diri dari jabatan Eselon 2 juga berdampak pada status kepegawaiannya, di mana ia menyebut akan dirinya akan otomatis memasuki masa pensiun sebagai aparatur sipil negara. Dan rekan Jati, dengan keputusan itu Jauh Hari tidak hanya meninggalkan kursi Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah,

Ya, rekan JT, personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya seorang kurir berinisial R berusia 30 tahun yang menyeludupkan sebanyak 668 vape mengandung zat entomidat ke Provinsi Aceh. Ratusan vape narkoba tersebut disembunyikan di bagian dashboard mobil Toyota Innova yang dikendarai oleh kurir R, di mana dilansir dari kompas.com, kurir R ditangkap di Jalan Anwar Idris, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai pada Minggu 20 September 2026. Video penangkapan R saat polisi menghadang mobilnya kemudian viral di media sosial, dan dalam video polisi terlihat meminta R membuka salah satu bagian dashboard mobil. Dan pada saat dibuka, polisi menemukan ratusan vape yang diduga mengandung narkoba. Dan ketika diinterogasi, rekan JT, R mengaku hanya menjalankan perintah seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi, membenarkan penangkapan tersebut. Kombes Sandi mengatakan pengungkapan vape narkoba tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya kurir narkoba yang akan melintas di lokasi kurir R ditangkap. Polisi kemudian melakukan pemantauan hingga mobil Toyota Innova bernomor polisi BK1356RP yang dikendarai oleh R melintas. Dan rekan JT, personil kemudian langsung melakukan penggeledahan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama R. Dan setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu bungkus plastik besar berisi 668 vape yang mengandung zat etomidate. Dan rekan JT, dari hasil interogasi, R mengaku diperintahkan oleh M yang kini masih buron untuk mengambil barang tersebut dari seseorang pria yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai. Dan saat menjalankan aksinya, ia sebelumnya memperoleh upah awal sebesar 2 juta rupiah dan selanjutnya upah itu akan ditambahkan kembali ketika vape yang ia bawa telah sampai di lokasi yang ia tuju. Dan berdasarkan pengakuan R, 668 vape tersebut akan dibawa ke Aceh Tamiang, Provinsi Aceh melalui jalan darat. Dan R juga mengaku telah 2 kali berhasil menjalankan aksi serupa. Dan rekan JT, setelah R ditangkap, polisi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah M di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun M belum berhasil ditemukan dan Kombes Andi mengatakan polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkapkan pihak lain yang terlibat. Dan saat ini R telah ditahan untuk menjalani penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa, ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
5: Inilah 103.6.
6: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, seorang pelajar MTSN 5 Takengon Aceh Tengah berinisial AZ meninggal dunia setelah mengalami kejang dan kolaps di sekolah. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, AZ diduga mendapatkan hukuman dari guru karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Peristiwa ini terjadi di ruang kelas 9 yang berisi sekitar 30 pelajar dan berdasarkan informasi yang dilansir dari AJNN Rekan Jati, guru kelas saat itu memeriksa pekerjaan rumah yang disebut sebagai tugas resume dan dari 30 siswa, hanya 3 orang yang menyelesaikan tugas tersebut. Guru kemudian diduga mengambil part di dalam kelas, di mana hukuman itu disebut diikuti oleh seluruh siswa tanpa terkecuali. Dan pada lompatan ketiga, AZ tiba-tiba

rebah dan ia sempat mengatakan kakinya mengalami kram. Guru bersama siswa lainnya kemudian membawa AZ ke ruang UKS untuk mendapatkan pertolongan. Dari kejati pihak sekolah selanjutnya menghubungi orang tua AZ, dan setelah keluarga tiba di sekolah, AZ dibawa menggunakan mobil keluarga dengan rencana mendapatkan pengobatan tradisional di desa Asir-Asir, Kecamatan Lutawar. Namun kondisi AZ memburuk dalam perjalanan dan keluarga kemudian membawa siswi tersebut ke puskesmas Bebesan untuk mendapatkan penanganan medis. Karena kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut rekan jati, AZ dirujuk ke RSUD Datu Berut Takengon. Namun nyawanya tidak tertolong setelah diperiksa oleh dokter. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah yaitu Wahdi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Kepala MTSN 5 Takengon mengenai kejadian tersebut. Menurut Wahdi, pihaknya belum dapat memastikan hubungan antara tindakan disiplin yang dilakukan guru dengan kondisi kesehatan AZ. Namun dugaan mengenai adanya tindakan disiplin tersebut memang telah dilaporkan. Namun terkait dengan tindakan disiplin yang dilakukan rekan jati belum dapat dipastikan, dan ia mengatakan pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan untuk mengurai peristiwa tersebut, termasuk apa yang terjadi di dalam kelas AZ sebelum ia jatuh, dan tindakan yang diberikan kepada para siswa serta kondisi AZ setelah mengikuti hukuman. Dan rekan jati Wahdi mengatakan peristiwa itu terjadi di dalam ruang kelas dan disaksikan oleh sejumlah siswa. Karena itu menurutnya keterangan para siswa menjadi bagian penting untuk mengungkap rangkaian kejadian tersebut. Dan juga rekan jati, hingga kini penyebab medis kematian AZ serta kaitannya dengan tindakan disiplin di kelas belum dinyatakan secara resmi, di mana polisi masih menyelidiki kejadian tersebut.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, yaitu Yusril Iza Mahendra, yang mempersilakan media untuk meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Yusril mengatakan, keterbukaan diperlakukan untuk memastikan temuan ombudsman usai sidak lapas tersebut. Dan dikatakan akan ada tindakan yang diambil jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan pejabat permasyarakatan maupun pegawai lapas Cibinong. Dan rekan Jati, Ombudsman RI dalam temuannya menyebut ada beberapa tipe kamar di dalam klaster mewah yang ditemukan di lapas Cibinong, Pondok Rejek, Kabupaten Bogor, di mana mereka menemukan saat melakukan sidak ke lapas tersebut. Dan di kawasan itu juga terdapat 3 juga area parkir mobil mewah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, berdalih bangunan seperti rumah dengan fasilitas seperti apartemen merupakan rumah dinas para pejabat di lapas kelas 2A Cibinong. Dan ia mengatakan tim Kanwil Ditjenpas Jabar terus mendalami dinamika di lapas Cibinong setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada Rabu 23 September kemarin. Dan juga rekan Jati, hal ini sedang didalami oleh komitmen pimpinan dan juga dilakukan pemeriksaan dan akan ada tindakan sesuai dengan aturan secara proporsional. Ya, sebelumnya rekan Jati, lepas kelas 2A Cibinong, Pondok Raja Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada Rabu 23 September lalu, di mana dalam sidak tersebut tim menemukan bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di dalamnya, dan bangunan itu dilengkapi dengan ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga. Ketika mengetahui tim ombudsman masuk, penghuni yang diduga warga binaan atau napi tersebut langsung melarikan diri ke dalam kamar. Selain itu, Direktorat Jenderal Permasyarakatan juga mendapatkan laporan adanya fasilitas mini golf, pusat kebugaran hingga apartemen di lapas tersebut. Setelah sidak tersebut menjadi sorotan publik rekan Jati, sejumlah narapidana kasus besar yang ditahan di lapas Cibinong turut menjadi sorotan. Dan salah satunya rekan Jati adalah Ferdi Sambo yang merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana Sambo dipindahkan dari Lapas Salemba ke Lapas Cibinong pada 29 Agustus 2023 untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Ia dipindahkan bersama dua anak buahnya, Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo, yang juga merupakan terpidana dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dan berdasarkan putusan kasasi, Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman pidana 10 tahun penjara, sementara Riki Rizal Wibowo dihukum 8 tahun penjara. Kemudian ada Harvey Moise rekan Jati, terpidana kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015-2022. Harvey Moise dijebloskan ke Lapas Cibinong pada 21 Juli 2025 dan ia menjalani hukuman 20 tahun penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan kemudian ada mantan wali kota Bekasi Rahmat Effendi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi mantan wali kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen ke Lapas Cibinong pada 7 Agustus 2023 lalu. Pepen merupakan terpidana kasus suap dan pungutan liar dengan pemerasan. Ia dijatuhi pidana badan selama 12 tahun dikurangi masa penahanan. Dan juga rekan Jati, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Pepen juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dan pada Januari 2026, Ditjenpas memastikan Pepen masih menjalani hukuman di Lapas Cibinong. Dan di sisi lain rekan Jati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Ditjenpas Jabar, Yudi Suseno berdalih, bangunan seperti rumah dengan fasilitas seperti apartemen merupakan rumah dinas para pejabat di lapas kelas 2A Cibinong.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan,

0: Hand separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

Biarkan jati lomba sihir dengan lagunya Ribuan Memori baru aja bisa membawa semangat rekan jati dan juga membawa kita pada langkah-langkah terbaik untuk menjalani hari ini di Jumat 25 September 2026. Semoga rekan jati segala hal yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Dan masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari mantan staf khusus Menteri Agama RI periode 2019-2024 Yakut Kolil Komas Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang meyakini uang sejumlah 1 juta dolar Amerika Serikat telah diterima Ketua Panitia Khusus Pansus Haji 2024 yaitu Nusron Wahid. Hal ini disampaikan Isfah saat menjalani persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis kemarin rekan jati. Dan rekan jati Isfah menyampaikan untuk pansus diberikan 1 juta dolar Amerika Serikat dan Isfah menuturkan uang ini diserahkan lewat perantara seorang bernama Zainal Abidin yang menurut Isfah yang bersangkutan merupakan orang terdekat Nusron. Dan dilansir dari CNN Indonesia, rekan jati yang telah menghubungi Nusron untuk konfirmasi pengakuan Isfah tersebut, namun hingga kini nomor telepon yang bersangkutan sedang tidak aktif rekan jati. Dalam persidangan awal September ini, Isfah dan mantan staf pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Saiful Bahri alias Bahri, mengkonfirmasi penyerahan uang senilai sekitar 400 ribu dolar Amerika Serikat ke Pansus Haji DPR RI. Dan juga rekan jati di sebelumnya dalam persidangan untuk terdakwa Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Rauda Eksati Utama Asrul Aziz Taba pada Selasa 1 September Bari mengatakan sempat dititipkan uang oleh Asrul dan uang itu diperuntukkan untuk Isfah. Namun dalam prosesnya peruntukan uang ini disebut untuk diserahkan ke Pansus Haji di mana Nusron menjadi ketuanya. Sementara tambahan uang sejumlah 400 ribu dolar Amerika Serikat diduga bersumber dari mantan staf khusus Menteri Agama Bidang Hubungan Kementerian dan Lembaga yaitu Muhammad Nuruzaman yang menyiapkan uang dengan cara meminjam ke sejumlah pihak. Dan rekan jati terdapat 4 orang terdakwa yang diproses hukum atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah. Dan mereka adalah mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Kolil Komas, Isfah Abidal Aziz Direktur Operasional Moktur, Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Rauda Eksati Utama Asrul Aziz Taba. Dan rekan jati disampaikan angka kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI di mana kasus dugaan korupsi ini diduga juga memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 penyelenggara ibadah haji khusus.

Ya, rekan jati Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengungkapkan proses evakuasi korban motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang hilang kontak di perairan Laut Jawa tidaklah mudah. Pihaknya memaksimalkan seluruh personil Basarnas yang memiliki kemampuan menyelam untuk melakukan evakuasi. Dan ia mengatakan proses evakuasi butuh kemampuan dan juga penanganan khusus yang juga didukung oleh bantuan teknologi. Dan menurutnya, jika Basarnas memiliki kapal dengan kecepatan tinggi, proses evakuasi bisa lebih cepat dilakukan. Dan Basarnas juga mengerahkan 4 kapal dari berbagai daerah seperti Makassar, Kendari, dan Batam untuk membantu evakuasi serta menghindari kecelakaan lain terhadap para tim penyelam. Selain itu, Syafi'i mengungkapkan pihaknya mendapat bantuan kapal hingga helikopter dari instansi lainnya seperti Kementerian Perhubungan hingga TNI. Dan juga rekan jati disebutkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa untuk melakukan pengangkatan atau operasi salvage kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa tidaklah mudah. Menurutnya, komunikasi dengan pemilik kapal, proses evakuasi paling cepat bisa dilakukan dalam waktu 3 bulan. Namun Syafi'i rekan jati berharap pelaksanaannya bisa dilakukan lebih cepat mengingat masih ada korban terjebak di dalam bangkai kapal. Dan dijelaskan rekan jati, Basarnas merujuk pengalaman operasi salvage kapal besar di sejumlah negara lainnya, di mana menurutnya operasi salvage di kapal besar bisa memakan waktu hingga 3,5 tahun. Dan ia mencontohkan proses salvage pada kapal pesiar Costa Concordia dari Italia yang jumlah penumpangnya lebih dari 3.000 orang, memakan waktu 2 tahun dari 2012 hingga 2014. Begitu juga kapal feri Sewol dari Korea Selatan yang dimana onboardnya ada 4 rute proses salvage pada kejadian 2014 dan baru selesai di tahun 2017. Dan rekan jati, meski proses salvage tak bisa digelar dalam waktu cepat, namun Basarnas terus mengoptimalkan proses evakuasi dengan menerjunkan penyelam serta kapal dan juga helikopter. Menurutnya, evakuasi korban KMP Virgo juga memerlukan penanganan khusus, bahkan para penyelam juga membawa 2 tabung oksigen.

Dan juga rekan Jati, Syafi berharap pelaksanaan bisa dilakukan lebih cepat mengingat masih ada korban yang terjebak di dalam bangkai kapal. Dan di pasal ini dijelaskan paling lambat serapan Jati bahwa pihaknya sudah bisa melihat bahwa di dalam masih ada korban-korban yang masih tersisa. Dan ia meminta agar pelaksanaan ini bisa dilakukan secara paralel, artinya dipercepat untuk bisa dilaksanakan, dan tentu sekarang masih dalam proses evakuasi.

0: جاتي اف ام.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati warga negara asing asal Malaysia berinisial S bin AS meminta agar tidak ada kriminalisasi dalam pengusutan laporan dugaan penipuan investasi tambang emas yang menyeret nama Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Fahrul Razi. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum S selaku korban, yaitu Bagas Pangestu pribadi, lantaran Fahrul Razi membuat laporan balik ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Diketahui rekan jati, Fahrul Razi melalui tim kuasa hukumnya melaporkan balik S ke Bareskrim Polri, di mana laporan tersebut terregister di Bareskrim Polri tanggal 15 September 2026. Dan juga rekan jati, disampaikan oleh Bagas, akun resmi Divisi Humas Polri dalam sebuah unggahan di salah satu media nasional memberikan komentar bahwa semua laporan polisi akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagus menyebut respon dari Polri tersebut menjadi penting untuk kepastian laporan polisi yang tengah ditempuh oleh pihaknya. Dan rekan jati, lebih lanjut Bagas menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu proses penyidik yang menangani laporan polisinya ini. Dan juga sebelumnya Fahrul Razi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Kamis 20 September dan terregister, di mana laporan tersebut dibuat oleh Bagas Pangestu pribadi selaku kuasa hukum investor asal Malaysia berinisial S. Dalam laporan tersebut, ia dilaporkan atas dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 dan pasal 486 KUHP. Merujuk pada laporan, perkara bermula sekitar pada pertengahan Mei 2025 ketika korban diperkenalkan kepada F yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polri aktif berpangkat Kombes yang berdinas di lingkungan Mabes Polri. Status tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat korban percaya untuk menanamkan modal. Rekan jati, korban kemudian ditawari investasi pertambangan emas di Sulawesi Utara, di mana kepada korban, F disebut juga memberikan jaminan terkait keamanan operasional serta pengurusan legalitas tambang. Korban bersama sejumlah saksi sempat meninjau lokasi pada 17 hingga 18 Mei 2025, di mana setelah itu dana investasi disebut diserahkan secara bertahap. Dan pada 22 Mei 2025, korban disebut menyerahkan uang 26 miliar rupiah untuk investasi PIT 2 dan PIT 3. Kemudian 17 hingga 19 Juni 2025, korban kembali menyerahkan sekitar 13 miliar rupiah untuk PIT 5. Dan selanjutnya pada 2, 4, dan 7 Oktober 2025, korban kembali menyerahkan sekitar 19,5 miliar rupiah untuk PIT 6. Di mana total modal pokok yang disebut diserahkan korban dalam laporan tersebut mencapai sekitar 58,5 miliar rupiah. Namun rekan jati, masalah muncul di setelah legalitas pertambangan yang sebelumnya disebut akan selesai dalam waktu 2 hingga 3 bulan tak kunjung terrealisasi. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa aktivitas pertambangan yang menjadi objek investasi berkaitan dengan pertambangan tanpa izin atau peti. Fahrul Razi tidak membantah adanya laporan polisi yang ditunjukkan terhadap dirinya. Akan tetapi ia mengaku kejadian aslinya tidak seperti yang dilaporkan oleh korban.

Dari KCT masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, informasi kita selanjutnya dari dunia olahraga, di mana tim badminton Baregu Putra Indonesia berhasil mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun setelah sukses meraih medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan rekan Jati, Indonesia memastikan emas Asian Games 2026 usai meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Cina di final, di mana sebelumnya tim merah putih sempat tertinggal 0-2 dan akhirnya berhasil untuk comeback. Dan Muhammad Zaki Ubaidillah yang keluar jadi pahlawan kemenangan Indonesia, di mana atlet muda yang akrab disapa Ubed ini sukses mengalahkan Wang Hongyang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Kamis 24 September kemarin. Dan rekan Jati, Ubed yang turun di partai terakhir tampil impresif, di mana ia berhasil menaklukkan Wang Hongyang di dua game langsung 2-3-2-1, 2-1-13 dalam duel sengit selama 45 menit. Kemenangan dramatis tersebut memastikan Indonesia mengakhiri penantian panjang emas beregu putra di ajang Asian Games, dan kali terakhir Indonesia juara adalah pada Asian Games 1998 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Dan rekan Jati, kala itu Indonesia berhasil jadi juara dengan mengalahkan Cina di babak final. Indonesia mengakhiri Asian Games dengan catatan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Indonesia sempat 2 kali masuk ke final beregu putra Asian Games, dan momen itu terjadi di tahun 2002 dan juga 2018. Dan rekan Jati, kali ini Indonesia berhasil menuntaskan penantian panjang, di mana Indonesia berhasil menaklukkan Cina 3-2 di partai puncak sekaligus mengamankan emas pertama merah putih di Aichi Nagoya. Dan juga rekan Jati, kemenangan yang diukir badminton beregu putra Indonesia memastikan Indonesia meraih emas pertama, dan ini jadi penantian yang melegakan karena akhirnya medali emas bisa diraih. Torehan medali emas ini ikut menggerek posisi Indonesia di klasemen Asian Games, dan Indonesia kini ingin naik ke posisi ke-16 klasemen sementara. Dan rekan Jati, kontingen Indonesia mengkoleksi 1 medali emas, 4 perak, dan 15 perunggu, di mana total 20 medali di koleksi Indonesia sejauh ini. Dan Indonesia kini berada di atas 3 negara Asia Tenggara, dan Indonesia melewati Myanmar, Vietnam, dan juga Singapura.

Ya rekan, jadi beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Son Hui menegaskan bahwa negaranya akan mempertahankan senjata nuklir selamanya. Pernyataan ini disampaikan untuk menolak himbauan terbaru Presiden Korea Selatan mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea, sebagaimana dilansir dari AFP. Dalam pernyataan resmi disiarkan oleh kantor berita resmi Korean Central News Agency, Cho menyampaikan ketegasan sikap Pyongyang terkait persenjataannya. Dan juga rekan Jati yang menambahkan bahwa status nuklir Korea Utara tidak dapat diubah dalam kondisi apapun dan akan tetap tidak berubah selamanya. Cho juga menyatakan status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir bersifat abadi tanpa memperdulikan apapun yang dikatakan oleh kekuatan musuh. Dari Ganjati, Pyongyang sendiri telah mengabadikan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir secara hukum, di mana kepemimpinan Korea Utara berulang kali menyatakan bahwa persenjataan atom mereka bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Dan pernyataan Cho ini muncul sehari setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berpidato di Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya, Lee menyatakan keinginannya untuk menghentikan pertumbuhan lebih lanjut dan kemampuan persenjataan Pyongyang dan pada akhirnya mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir. Dan di forum PBB tersebut, Lee juga menyatakan bahwa Korea Selatan akan menyiapkan landasan bagi pemulihan dialog yang telah lama terhenti antara Pyongyang dan juga Washington. Dan pekan lalu, Lee menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump jelas menginginkan dialog dengan Pyongyang. Trump yang pernah bertemu dengan pimpinan Korea Utara Kim Jong-un sebanyak 3 kali pada masa jabatan pertamanya, bulan lalu menyatakan berencana untuk bertemu Kim Jong-un lagi pada akhir tahun ini. Dan secara terpisah pada Kamis kemarin, rekan Jati, Pyongyang mengumumkan telah menguji roket peluncur ganda terkendali 240 mm yang diperbarui pada 22 September. Dan menurut laporan, senjata tersebut mampu menghantam sasaran hingga jarak 115 km. Sementara itu, rekan Jati, Wakil Menteri Korea Utara juga diperkirakan akan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada pekan depan. Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 26 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, di mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat mengawali aktivitas Anda hari ini. Dan semoga informasi yang telah kami bagikan bisa menambah wawasan dan juga menjadi bekal untuk Anda hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: 103,6 JTI FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
4: membangun masyarakat inklusi
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
0: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: Inilah 103,6 jam.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itu 3,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk Anda di Zona Dara untuk hari ini, hari Jumat 25 September 2026 ya. Bahagia sekali rekan Jati bisa ketemu kembali kita di kesempatan minggu ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Agar rekan Jati apa ya yang diomongin hari ini? Rekan Jati memang banyak hal tentang perempuan di zona dara ini. Ada posisi perempuan ya, pada saat status perempuan sebagai ibu, lalu juga status perempuan, posisi perempuan itu sebagai dirinya sendiri, lalu perempuan sebagai istri dan juga perempuan sebagai anggota masyarakat atau makhluk sosial. Dan untuk hari ini rekan Jati, kita angkat ya perempuan yang berposisi sebagai ibu. Tema kita hari ini menjadi ibu yang cerdas. Nah, rekan Jati, gimana menjadi ibu yang cerdas? Apakah harus berpendidikan tinggi? Kalau cuma tingkat SLTA aja, apa mungkin ya menjadi ibu yang cerdas? Rekan Jati, kunci menjadi ibu yang cerdas itu ada pada keteladanan, ya, juga pada ketulusan, dan tentu saja rekan Jati, ada kasih sayang. Hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, rekan Jati Nisha menemani rekan Jati. Dan tentu saja Nisha akan menyampaikan banyak hal. Bagaimana sih menjadi ibu yang cerdas? Selain kunci yang sudah Nisha sampaikan tadi. Bahwa menjadi ibu yang cerdas itu ya kuncinya pada keteladanan, ketulusan, dan kasih sayang.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati ini siap menemani Rekan Jati hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menjadi ibu yang cerdas, ya. Kuncinya ada pada ketulusan dan langkahnya tentu saja dimulai dari tekad untuk menjadi bagian dari kerja keras. Nah, Rekan Jati, ada seorang ibu bercerita bahwa ia sangat ingin melanjutkan kuliahnya karena dia khawatir tidak dapat. Ingin sekali menjadi seorang ibu yang dapat menjadi tempat bertanya anak-anaknya, sekaligus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Rekan Jati, di era globalisasi seperti sekarang ini, kecerdasan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya memang mutlak diperlukan. Jadi tidak hanya ibu muda yang dihinggapi kekhawatiran, banyak kaum ibu yang juga dihinggapi kekhawatiran yang sama. Apalagi misalnya saat berkejaran dengan kecanggihan teknologi. Ya, kecanggihan teknologi informasi seperti saat sekarang ini, dan lalu kita juga melihat fenomena banyaknya anak-anak menjadi korban dari teknologi informasi. Ya, kita sepakat nih maksudnya ya, bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya yang terlihat secara kasat mata. Jadi menjadi seorang ibu yang cerdas bukan hanya hak seorang perempuan yang memiliki sederet titel tanda kelulusan dari sejumlah lembaga pendidikan. Menjadi seorang ibu yang cerdas itu sejatinya adalah menjadi ibu yang mampu mengantarkan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang memahami hikmah dan mengutamakan menjadi orang yang mulia. Lalu kita berpikir lagi, apa sih yang dimaksud dengan memahami hikmah? Nah, kalau kita nggak punya pendidikan yang tinggi, kayaknya nggak ngerti, nggak paham ya. Lalu juga kita berpikir, waduh, menjawab pertanyaan anak-anak sekarang ya Rekan Jati, luar biasa. Anak-anak umur 4 tahun saja sekarang pertanyaannya sudah sangat-sangat berkualitas ya. Kita berpikir bahwa, wah, masih umur usia segitu ya, tapi pertanyaannya luar biasa. Nah, Rekan Jati, sebagai seorang ibu kita harus rajin mencari ilmu dengan cara membaca. Jadi nggak mesti, ada juga.

juga banyak yang lulus perguruan tinggi, tapi dia nggak mampu menjadi ibu yang cerdas bagi anak-anaknya. Rekan Jati, untuk dapat mengantarkan anak-anak menjadi orang-orang yang mengerti, ya, yang paham, ya, seorang ibu itu juga lebih dulu harus menjadi orang-orang yang memahami, memahami hikmah sepenuhnya dan juga paham, wah kalau kejadiannya begini maka kita harus melakukan yang itu, ya. Semua ini rekan Jati, sehingga apapun yang terlontar dari lisan, ya, lalu juga dari perbuatan adalah segala hal yang ada hubungannya dengan apa yang disampaikan. Jadi ketika ditanya, kenapa ya kita harus harus makan yang banyak, harus makan yang banyak ya. Kenapa ya? Kenapa kita harus bobok siang? Sementara kita tuh nggak ngantuk, nah, gitu ya. Nah, sebagai seorang ibu harus tahu kalau dulu, kalau masa dulu ya, tidak ada pertanyaan seperti itu. Kalau dulu kita kalau dibilang udah tidur siang, udah langsung aja kita tidur siang. Kita nggak berani nanya, kenapa nih anak-anak sekarang kok mesti tidur siang sih, Ma? Ntar lagi deh, ntar malam aja sekalian, gitu ya. Nah, makanya kita mesti tahu kenapa anak-anak umur segini harus kita minta supaya dia beristirahat sebentar pada saat siang. Lalu juga, udah sore ayo mandi. Ya ngapain, kan udah mandi pagi tadi, nggak kotor kok, Ma. Nah, pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh anak-anak sekarang itu kita harus mampu untuk menjawabnya. Lalu kita harus bisa menjelaskan kenapa harus tidur siang, kenapa sore kita harus mandi, supaya apa? Dan manfaatnya apa sih? Nah gitu ya. Padahal itu hal sepele. Kadang-kadang kita juga jadi sering bilangnya begini, ya udah cerewet amat sih, udah tidur aja. Baik rekan Jati, satu nomor bagus dari Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah, menghapus jejakmu.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Mario J. Kalau rekan jati dengan satu namanya Jalan Jodohku ya. Masih 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Nisha menemani rekan jati di kesempatan hari ini, hari Jumat 25 September 2026 di Zona Dara. Dengar perempuan bicara, ada banyak sekali hal tentang perempuan. Dan tentu saja kita ingin perempuan itu menjadi perempuan yang mandiri, berkualitas ya. Dan tentu saja jangan sampai ya kita menjadi orang yang terpaksa. Ada orang yang terpaksa ya. Terpaksa apa? Banyak tuh yang belum menikah, akhirnya terpaksa menikah, akhirnya memilih orang yang salah. Oke. Nah, kayak rekan jati enggak masalah kalau hidup sendirian ya. Karena terserah Allah ya, karena semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu kita susah dan bingung ya. Oke, kembali menjadi ibu yang cerdas. Nesya tadi udah ngasih tahu bahwa kuncinya pada ketulusan ya, keteladanan, ketulusan dan juga kasih sayang. Dan juga kita sebagai ibu, menjadi ibu yang cerdas harus memahami hikmah. Ya, memahami hikmah dari semua kejadian. Jadi nggak bisa bilang, ah banyak kali tanya, ya, ya udah dijalanin aja. Nah, akhirnya ya gimana? Akhirnya anak kita terus nggak mau nanya lagi, ya. Jadi sehingga di luar pada saat di sekolah atau di mana, ketika dikatakan ada yang ingin bertanya, ada pertanyaan, maka dia tidak mau bertanya. Dia tidak punya inisiatif mau bertanya. Alah, udah males. Kenapa? Karena keteladanan tadi tidak kita berikan kepada anak kita. Oh ya, kenapa harus begini? Karena supaya kamu bersih misalnya. Kenapa kita harus merapikan tempat tidur? Setelah bangun tidur harus merapikan tempat tidur. Ketika kita meninggalkan rumah, rumah harus dalam kondisi yang bersih. Kamar harus dalam kondisi yang bersih. Kenapa harus begitu? Ya, kan bisa diselesaikan nanti, udah telat nih. Nah, gitu ya. Tapi ketika kita membiasakannya sehingga dia itu rasanya aduh, enggak enak keluar rumah ketika kamarnya berantakan. Karena apa? Karena kita sudah memulainya sejak kecil. Nah, lalu juga kebiasaan untuk membersihkan hal-hal yang pernah digunakan, misalnya mencuci piring, paling kurang mencuci piring sendiri, atau ada inisiatif ya untuk mau membantu di rumah, itu semua harus ada contoh, harus ada keteladanan ya. Apakah itu hanya untuk anak perempuan? Tidak, juga untuk anak laki-laki. Rekan jati ya, berdasarkan fakta di lapangan ya. Berdasarkan fakta sesungguhnya, maksud Nesya, bahwa banyak tuh para istri merana ya. Karena kenapa? Karena pasangannya gak pernah mau bantu ya. Kenapa itu tadi? Di rumah gak pernah. Karena dianggap bahwa anak laki-laki gak boleh melakukan pekerjaan rumah. Sehingga istrinya merana. Dia nggak pernah tahu cuci piring, dia nggak pernah tahu mengangkat gelas, dia nggak pernah tahu mengangkat sampah yang jatuh di depannya, dia nggak pernah tahu membereskan apa yang harus dibereskan. Karena dulu pada saat dia masih bersama keluarga, bersama ibunya nggak pernah nyuruh. Yang disuruh cuma anak perempuan saja. Anak laki-laki tidak disuruh, tidak ada keteladanan itu. Jadi makanya sekarang banyak itu para perempuan, para yang sudah berstatus sebagai istri, itu sangat merana ketika mendapatkan pasangan hidup yang seperti itu. Dan kita terus tahu bahwa anak laki-laki ini tidak mendapatkan pendidikan dan keteladanan dari ibunya pada masa sebelumnya. Rekan jati, itulah tadi memahami hikmah. Jadi jangan sampai ya kita gak mampu ya menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak kita ya. Jadi ada seorang ibu ya, ada sebuah kisah nih, seorang ibu yang cerdas nih mengajarkan tentang bagaimana kebesaran Allah kepada anak-anaknya dengan menggunakan perumpamaan kemampuan semut melihat. Anak ibu itu mengajak
anak-anaknya untuk bereksperimen dengan memperhatikan semut-semut yang sedang berjalan beriringan menuju sarangnya. Di atas iringan semut itu, mereka meletakkan kertas yang menaungi, ya, hingga membentuk bayangan. Ketika iringan semut, ibu itu memulai dialognya bersama anak-anaknya. Sang ibu bertanya pada anak-anaknya, apakah menurut mereka semut-semut itu dapat melihat kertas yang menaunginya? Sang anak dengan ragu menjawab, apakah mata semut yang kecil dapat melihat kertas yang besar di atas kepala mereka? Nah, rekan jati, eksperimen ini tentu saja membuat anak-anak kan jadi ikut berpikir. Lalu sang ibu pun menegaskan, semut hanya tahu ada bayangan di atas mereka. Namun mereka enggak tahu yang menaungi mereka adalah kertas berbentuk segi empat. Ya, semut pun tidak tahu bahwa benda yang membentuk bayangan itu bernama kertas. Dan semut juga tidak secanggih kita. Lalu si ibu pun dengan mantap mengaitkan perumpamaan itu dengan kebesaran Allah. Dia kemudian memberikan kesimpulan pada anak-anaknya bahwa manusia dengan semut pun memiliki persamaan. Bahwa sebagai manusia, kita tidak dapat merasa sangat besar. Dan karena itu pula, kita tidak dapat melihat Allah yang maha besar dengan mata kepala. Yang dapat kita lihat hanyalah yang sebatas kemampuan mata yang ada di kepala kita. Akan tetapi dengan mata yang terbatas itu, Allah pun telah mengaruniakan begitu banyak keindahan yang dapat kita lihat. Itulah Allah yang sangat mencintai kita. Dan bila kita bersyukur, maka Allah akan semakin mempercanggih penglihatan yang kita miliki. Begitulah sang ibu kemudian menutup pembicaraan dengan buah hatinya. Pertanyaan seperti, Tuhan di mana sih? Ya? Apakah Allah itu ada? Banyak para ibu kerepotan kan? Bingung. Makanya ikut tuh ngaji jangan lupa. Cuma sampai sebatas itu. Tapi tidak pernah mampu ya membawa anak-anak berpikir meskipun dengan eksperimen yang sangat sederhana. Oke rekan jati, ya. Nesya masih nemenin rekan jati hingga ke pukul 12. Nomor bagus dari Alia.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya 6 JTFM.

103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati, satu nomor dari Titi DJ, menjaga hati ya. Menjaga hati itu penting sekali Rekan Jati ya. Ketika kita overthinking, terus kembali kita kepada hati kita, benar gak ya? Karena kenapa Rekan Jati, hati itu adalah organ tubuh yang paling jujur ya. Kalau ada yang terasa ragu, tanyakan pada hatimu. Makanya jangan sekali-sekali kita sering-sering membohongi hati. Kenapa? Ntar lama-lama kita jadi nggak tahu apakah hati itu benar-benar jujur atau enggak. Karena kita lebih percaya pada kebohongan kita daripada jujurnya hati. Oke, nomor bagus dari Titi DJ untuk Rekan Jati, menjaga hati. Oke, kembali ya ke di zona darah dengan menjadi ibu yang cerdas. Terus ada pertanyaan nih, dari mana kita mulai? Apakah dari anaknya, dari pasangan kita, atau dari siapa? Rekan Jati, menjadi cerdas dan mencerdaskan anak dengan berbagai fenomena yang ada di sekeliling kita memang bukan pencapaian yang mudah. Ya? Apalagi di dunia teknologi informasi yang sekarang ini. Gampang kalau nggak tahu, tanya sama AI. Ya? Oh, pengen tahu ini, tanya sama ini dan itu. Nggak tahu tempatnya, googling aja. Sehingga komunikasi di dunia nyata sangat kurang. Lalu kita ada anak-anak berpikir, gak apa-apa, gak usah belajar-belajar. Ntar tanya AI, gampang. Pasti dijawab. AI itu lebih pintar loh daripada guru kita. Ya? Jadi fenomena, ya. Fenomena yang ada di sekeliling kita. Ya. Maksa semua ibu harus cerdas.

Rekan jati, kekuatan hatilah yang dapat mengiringi langkah kita untuk menjadi yang terbaik bagi anak-anak. Kekuatan yang didapat oleh hati yang senantiasa berharap pada petunjuk Allah. Terus juga selalu berprasangka baik. Berprasangka baik terhadap tingkah pola anak yang kadang-kadang di luar dugaan. Nah, jangan sampai ketika ada anak-anak kita melakukan tindakan yang di luar perkiraan kita, kita terus berpikir, waduh, jahat benar ya kamu ya. Padahal kita tanpa melihat latar belakang kenapa itu terjadi. Rekan jati, berprasangka baik ini sangat penting dalam proses kita mencerdaskan diri kita sendiri. Bagaimana tidak, ya, menyamakan apa yang kita pikir dan apa yang anak kita pikirkan dengan keingintahuan yang sangat besar, tentunya ini menuntut wawasan yang luas dan kelapangan hati. Misalnya saja begini, kalau tingkahnya yang memainkan baju kotor dalam tumpukan baju yang belum dicuci, ya, itu kita anggap sebagai kenakalan. Kita anggap itu pekerjaan yang, aduh, ngapain sih mengerjakan pekerjaan yang jorok? Kamu kan tahu, itu pakaian kotor. Nah, maka otomatis kita tidak akan tertantang untuk memberikan penjelasan pada anak tentang pentingnya kebersihan baju yang kita pakai. Gunakan kesempatan itu untuk memberikan penjelasan. Bukan malah tensi naik. Kenapa mesti main di pakaian yang kotor? Kamu kan tahu, itu kan pakaian kotor. Sudah dibilang dari tadi. Sehingga anak-anak pun ketakutan. Tanpa penjelasan. Kenapa dia tidak boleh main di tempat pakaian kotor. Rekan jati, ya, harusnya kita tertantang untuk memberikan penjelasan pada anak tentang pentingnya kebersihan baju yang kita pakai. Ya, kita juga harusnya tertantang untuk menjelaskan tentang apa itu kuman, tentang apa itu bakteri, penyakit apa yang bisa ditimbulkan oleh kuman dan bakteri, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengupayakan kesehatan pada anak kita. Beri penjelasan, apalagi untuk anak-anak sekarang. Jadi, belajar menjadi seorang pendidik yang cerdas bagi sang buah hati memang bukanlah hal mudah. Langkah awalnya dimulai dari diri sendiri.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, Tuhat Banda Aceh, ya. Masih di zona darah bersama Nesya hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, ya. Menjadi ibu yang cerdas. Rekan Jati, tadi Nesya udah bilang bahwa semuanya itu dimulai dari diri sendiri. Jadi belajar untuk menjadi seorang pendidik yang cerdas bagi sang buah hati, rekan Jati, bukanlah hal yang mudah. Langkah awalnya pun bermula dari diri sendiri. Menjadikan diri sendiri lebih baik dan mengasuh buah hati hingga menjadi harapan umat, itu adalah kerja yang menguras seluruh upaya. Tapi rekan Jati, inilah arti sejati jihad seorang perempuan. Ya, ladang meraih surga yang tidak kalah beratnya dibandingkan medan peperangan yang harus dihadapi oleh seorang laki-laki. Sangat merugi jika seorang perempuan melewatkan kesempatan berharga meraih surga, ya, untuk kita serahkan kepada orang lain. Jadi Rasulullah bersabda, bersungguh-sungguhlah berbakti kepada ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua kakinya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Tabrani. Maka kewajiban kita pula untuk meninggalkan jejak yang dapat diikuti oleh anak-anak kita supaya bisa mencapai surga. Rekan Jati, jejak itu haruslah dibuat dengan sepenuh pengetahuan dan hikmah yang terbaik. Jadi, bukan hanya kata orang atau kata dia, kata mereka, biasanya bukan seperti

itu. Langkah untuk membuat jejak itu tentu harus diawali dari hati yang tulus. Perjalanan mengubah kebiasaan yang sudah melekat rekan jati, ya, biasanya begini, memang dari dulu seperti itu bukan hal yang mudah, ya. Apalagi kalau kita melakukan itu untuk kepentingan orang lain. Dalam hal ini rekan jati, untuk kepentingan anak kita. Dibutuhkan sebuah ketulusan yang dalam untuk mengubah diri sendiri dan mengupayakan hal-hal terbaik yang sebelumnya, ya, tidak pernah kita lakukan. Atau juga bahkan kita enggak ingin melakukannya. Tapi kita harus yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang berjuang menuju kebaikan dan akan menguatkan kita untuk selalu mengupayakan kebaikan. Rekan jati, pengetahuan dan kebijaksanaan akan datang dari setiap ciptaannya yang terhampar di langit dan juga di bumi. Jadi, tergantung bagaimana kita ingin memanfaatkan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati.

103,6 Jati FM Tahat Banda Aceh Miska dengan satu nomornya tak terbentuk lagi. Rekan Jati masih di zona darah bersama Nesya ya, hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, selamat siang ya buat rekan Jati yang baru aja konsen di 103,6 Jati FM. Ini ada pertanyaan ya. Apa yang dilakukan seorang ibu cerdas ya ketika anaknya marah? Ketika anaknya tantrum, ya, sesungguhnya rekan Jati bukan dimarahi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang ibu cerdas saat anaknya tantrum. Perilaku emosional pada anak seringkali muncul dalam berbagai bentuk, ya, sesuai tingkat usianya. Misalnya balita sering mengekspresikan emosi dengan berteriak atau memukul kalau keinginannya tidak terpenuhi. Lalu pada anak usia sekolah lain lagi, rasa marah, ya, mengentakkan kaki. Lalu pada remaja lain lagi, banting pintu. Atau juga memutar bola mata saat merasa frustasi atau tidak setuju. Jadi gaya berekspresi anak-anak itu beda sesuai dengan usianya. Dan ini tetap membuat kita kewalahan. Rekan Jati, menurut psikolog ya, sekaligus penulis buku Parent Have Feelings, perilaku yang dianggap buruk itu tidak selalu sekedar bentuk pembangkangan. Karena perilaku anak sebenarnya dapat menjadi media komunikasi utama atau petunjuk penting mengenai emosi, ketakutan, dan kekhawatiran yang sedang mereka alami. Pemahaman orang tua terhadap pesan yang bersifat yang tersirat itu, ini sangat penting. Ketika orang tua mampu membantu anak mengenali dan mengelola emosi, kecerdasan emosional anak akan terbangun dengan baik. Ya, lalu apa ya yang bisa dilakukan, yang kita bisa lakukan? Ya, pertama kita harus menenangkan diri kita dulu sendiri. Ketika anak kita ngamuk, terus juga remaja membentak-bentak, ya, orang tua tentu bisa merasa terguncang, marah, kehilangan kendali. Namun, anak belajar banyak. Karena itu, rekan Jati, penting bagi orang tua untuk berusaha tetap tenang sebelum merespon. Salah satu cara sederhana, berhenti sejenak, tarik napas yang dalam, ya, lalu membantu tubuh kita memicu respon relaksasi sehingga kita punya kesempatan untuk merespon dengan tenang. Jadi bukan bereaksi secara spontan. Lalu jadilah detektif, ya, bukan jadi CEO. Jadi

anak berperilaku buruk, orang tua mungkin langsung berkata berhenti atau buru-buru mencari solusi. Namun pendekatan yang terlalu mendikte dapat membuat anak menutup diri. Makanya disarankan kita harus menjadi seorang detektif dengan mengembangkan rasa ingin tahu. Tanyakan kepada sendiri, diri kita sendiri, apa yang sebenarnya sedang dialami anak kita sehingga perilaku itu muncul. Misalnya gini, ada anak yang berbohong. Mungkin dia takut mendapatkan hukuman sehingga dia bohong. Sementara itu ada remaja yang terus menolak aturan. Bisa saja dia lebih banyak butuh rasa mandiri. Rekan Jati setelah memahami kemungkinan penyebabnya, maka kita dapat mengajak dia untuk berbicara. Kita cari solusi bersama. Lalu juga dia belajar bahwa perasaannya itu dapat dibicarakan tanpa harus melampiaskan lewat perilaku yang negatif. Lantas ada juga gini, bantu anak mengenali emosinya. Emosi seperti malu, bersalah, takut, sedih, itu bisa terasa sulit untuk dihadapi. Karena itu, membantu mereka menemukan kata untuk menggambarkan perasaan merupakan langkah yang paling sangat penting. Tanya padanya, kenapa? Apa kamu sedang sedih? Terus juga boleh tanya, apakah kamu marah? Apakah kamu sedang cemas? Rekan Jati, proses mengenali dan menyebutkan emosi dapat membantu anak memahami apa yang sedang mereka rasakan secara bertahap. Lalu ada lagi yang lebih penting, lihat kembali perilaku kita sebagai orang tua. Anak banyak belajar melalui contoh yang mereka lihat setiap hari. Karena itu ketika perilaku kita terus berulang, makanya anak bisa mencontohnya. Bagaimana saya menghadapi emosi sendiri? Apakah biasanya saya lakukan ketika marah? Terus juga, apakah saya menghindari emosi yang tidak menyenangkan? Apakah perilaku anak saya itu memiliki kemiripan dengan perilaku yang mereka lihat dari saya? Mana perilaku dia sendiri sehingga anak mencontohnya? Dan ada juga, perhatikan stres yang belum terselesaikan, ya. Jadi mungkin dia kurang tidur, ya. Mungkin dia lapar. Jadi semuanya harus ada penelitian. Bukan cuman kita memberi hukuman atas apa yang dilakukan anak saat dia marah.

103,6 Jati FM The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Satu nomor bagus dari Andre Dinut featuring Wanda Omar, Rekan Jati, Menemukanmu, ya. Sambil informasi-informasi yang Nesya sampaikan di zona darah untuk edisi hari ini, nomor-nomor bagus juga Nesya hadirkan, ya. Supaya ketika Rekan Jati banyak hal yang harus diselesaikan hari ini, gak kesel, ya, gak merasa sumpek, aduh, banyak sekali yang harus diselesaikan. Rekan Jati, tentu saja lakukanlah apa yang terbaik buat kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jadi gak usah ada pikiran bahwa kita aja yang berbuat baik, sementara tuh orang sembarangan dengan kita. Itu urusannya, ya. Kita selakukan saja apa yang baik-baik buat kita dan juga buat orang lain. Rekan Jati, selanjutnya nih, menjadi ibu yang cerdas, ya. Tadi Nesya udah bilang bahwa kuncinya pada ketulusan, ya, pada keteladanan, ketulusan dan kasih sayang. Rekan Jati, kasih sayang seorang perempuan itu tidak terbatas. Gak bisa kita pungkiri, Rekan Jati, perempuan itu adalah ibu dari anak-anak yang akan mengisi dan meneruskan cerita dunia. Ibu adalah pendidik sekaligus mentor anak-anaknya. Di tangan seorang ibu, generasi masa depan itu akan terbentuk. Ibu yang sesungguhnya adalah ibu yang mengutamakan kepentingan anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Rekan Jati, seorang ibu boleh tidak sekolah karena kondisi yang memaksanya demikian. Tetapi dia punya naluri mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang. Seorang ibu bisa saja tidak berpendidikan, tetapi dia sangat cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan. Dia berkeinginan kuat agar anak-anaknya punya pendidikan yang tinggi. Dia siap menderita asal anak-anaknya hidup bahagia. Dia siap lapar asal anak-anaknya bisa kenyang. Dia siap melakukan apa saja asal anak-anaknya tidak menderita. Dia siap menanggung malu demi masa depan anaknya agar tidak memalukan. Kadang-kadang Rekan Jati, demi anak-anaknya, seorang ibu itu harus berbohong. Padahal kebohongannya itu menyakitkan dirinya sendiri. Rekan Jati, jadi banyak, ya, hal yang terjadi pada seorang ibu, ya, untuk mendidik anak-anaknya. Dan Rekan Jati, apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Nah, Rekan Jati, tentu saja, ya, kita harus bisa

Jadi anak-anak kita dengan cara yang cerdas. Rekan Jati, ada ya, pada saat Nisha bilang bahwa ibu itu kadang-kadang berbohong demi anak-anaknya. Ada sebuah kisah, Mustafa Al-Akkad dilahirkan di Halab Suriah pada 11 Juli 1935. Ketika usianya sudah dewasa, dia meninggalkan Suriah dan pergi ke Amerika untuk belajar di Universitas California. Dia bukan anak orang kaya, tetapi dia adalah anak yang dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Rekan Jati, sebelum kematiannya, Mustafa Al-Akkad mengisahkan betapa besar kasih sayang ibunya. Karena kasih sayang orang tua itulah, dia bisa mencapai dan menjadi apa yang diinginkan. Ibunya memberikan cinta dan kasih sayang sejati supaya anaknya menjadi anak yang brilian dan berpikiran cerdas. Ibu memberikan kasih sayang sejati supaya anaknya menjadi orang besar. Demi kasih sayang kepada anak, ibu rela melakukan apapun juga walaupun harus berbohong. Mustafa Al-Akkad berkisah, ibuku tidak selalu mengatakan yang sebenarnya. Ibuku berbohong 8 kali. Kisahnya bermula sejak kelahiran aku. Lalu rekan Jati, Mustafa dilahirkan dalam keluarga yang amat miskin. Saking miskinnya rekan Jati, seringkali tidak makan. Bila keluarga dapat membeli beras sesekali, ibuku selalu memberikan jatahnya itu untukku. Dan dia selalu bilang, makanlah nak, ibu tidak lapar. Padahal aku tahu, katanya, ibu sedang melahan lapar. Inilah kebohongan yang pertama yang kucatat dari ibuku. Jadi juga rekan Jati, seorang ibu rela lapar demi anak-anaknya. Ya, jadi ada banyak contoh-contoh lain yang dilakukan oleh seorang ibu. Dan mungkin saja dilakukan oleh ibu kita.

Ya, satu nomor dari Salma Salsabila, rekan jati bunga hati ya. Oke, masih di zona darah rekan jati, kita masih punya waktu ya. Tadi Nesya sampaikan satu kebohongan yang pertama ketika seorang ibu mengatakan bahwa dia sudah kenyang, dia tidak lapar. Dia minta, dia persilakan anak untuk terus makan. Makanlah nak, ibu tidak lapar. Lalu kemudian ya, Mustafa menceritakan lagi bahwa setelah dia beranjak besar, ibunya itu selalu memancing di sungai kecil di belakang rumah. Dan ketika mendapat 2 ekor ikan, ya, satu dimakannya. Lalu satu lagi dia sodorkan kepada ibunya. Tapi ibunya bilang, makanlah nak semuanya. Ibu tidak suka ikan. Dan itu adalah kebohongan ibuku yang kedua. Dan dia terkejut karena setelah aku makan ikan, ibuku membawa piring bekas makanku dan membawanya ke belakang. Di sana, ibu mengambil sisa-sisa daging yang menempel di tulang ikan itu dan memakannya. Rekan jati, ada lagi kebohongan yang ketiga. Pada saat memasuki usia sekolah, perlu biaya. Ya, banyak seorang ibu yang harusnya akhirnya bekerja. Nah, pada suatu malam Mustafa itu bilang kepada ibunya, "Sudahlah, Bu, mari kita pulang. Sudah terlalu malam dan cuaca dingin sekali. Ibu bisa melanjutkannya besok." Lalu ibu menjawab dengan senyum, "Wahai anakku, aku belum capek." Inilah kebohongan ibuku yang ketiga. Dan itu terjadi pada ibu-ibu yang sekarang. Ibu-ibu yang tulus untuk mendidik anaknya. Lalu ada lagi kebohongan yang lain. Ya, pada saat seorang ibu anak sekolah, ya, kemudian ya membawa bekal, dia mendahulukan anak-anaknya. "Wahai, minumlah ibu." Lalu dia menjawab, "Wahai anakku, minumlah semuanya. Aku tidak haus." Dan inilah kebohongan ibuku yang keempat, katanya. Rekan jati, kemudian ayahnya wafat dan setelah selesai kuliah, ya, ada juga ya pada saat kuliah itu berlangsung dikatakan bahwa jangan menanggung kehidupan sendiri ya karena ibunya masih muda untuk bisa menikah lagi. Ibunya menjawab, "Saya tidak butuh cinta." Dan ini adalah kebohongan ibuku yang kelima, katanya. Banyak sekali para ibu menjadi single parent, rekan jati, dalam mendidik anak-anaknya. Dengan kekuatan yang ada padanya. Ya, dia berusaha keras ya untuk masa depan anaknya. Ibu-ibu cerdas ternyata sering bohong. Ya, dia sering berbohong demi anak-anaknya. Lalu rekan jati, setelah Mustafa selesai kuliah, Mustafa itu mendapat pekerjaan. Ya, kemudian Mustafa itu membuka lapak, menggelar tikar di pasar berjualan sayuran ibunya. Lalu dia membujuk ibunya untuk meninggalkan pekerjaan itu. Dia menyisihkan gajinya supaya ibunya tidak lagi berjualan. Ibunya menolak dan mengatakan bahwa wahai anakku, simpanlah uang itu untuk masa depanmu. Aku masih ada uang yang cukup untuk kehidupanku. Itulah kebohongan yang keenam. Dan itu terjadi juga pada ibu-ibu yang tulus, yang penuh kasih sayang pada saat ini. Lalu Mustafa melanjutkan untuk S2. Ya. Kemudian dia ajak ibunya tinggal bersamanya. Lalu ibunya jawab bahwa, "Wahai anakku, aku tidak terbiasa hidup mewah." Dan itulah kebohongan yang ketujuh. Banyak para

Ibu, meskipun anaknya sudah sukses, tapi dia tidak ingin bergantung pada anaknya. Ketika ibunya semakin tua, ketika ibu kita juga semakin tua, ya, kita berpikir bahwa seharusnya kita berada di sampingnya untuk merawatnya. Namun banyak para ibu, ya, yang tidak mau bersama anak-anaknya. Dengan alasan macam, dia tidak ingin menyusahkan anaknya. Ketika diminta untuk mau bersamanya, ibunya menjawab, "Jangan menangis anakku, aku tidak merasakan sakit apa-apa." Dan itu adalah kebohongan yang ke-8. Dan setelah ucapannya itu, ibunya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rekan Jati, pengorbanan yang luar biasa dari seorang ibu, ya, bukan karena latar belakang pendidikannya yang tinggi, tapi karena keteladanan, ketulusan, dan kasih sayang. Semua itu ada di rumah kita.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh Rekan Jati, ya. Masih terus Nesya nemenin ya. Di penghujung zona darah untuk hadis hari ini, nanti Nesya akan sampaikan beberapa poin-poin penting ya. Supaya yang baru aja konsen bisa tahu ya rangkumannya. Oke, jangan kemana-mana Rekan Jati. Nomor bagus dari Kezia, keputusan terbaik.

keputusan terbaik rekan Jati dari Kezia ya. Rekan Jati, uang bisa membeli fasilitas pendidikan, tapi tidak bisa membeli fondasi mental anak. Ya, rumah adalah sekolah yang utama. Apalah arti sekolah internasional yang mengajarkan empati jika saat pulang ke rumah ia disambut dengan bentakan dan wajah ibu yang terus menatap layar. Ya, karakter ditransfer rekan Jati, bukan dihafal. Guru bisa aja mengajarkan rumus matematika. Kasih sayang dan rasa berharga hanya bisa ditransfer dari interaksi harian bersama ibunya. Rekan Jati, kita mesti mengevaluasi kurikulum rumah. Sebelum sibuk menyeleksi brosur sekolah mahal, ya, seleksi dulu lisan kita. Apakah rumah kita sudah layak menjadi tempat jiwanya bertumbuh? Investasi pendidikan terbaik untuk anak bukan cuma masalah biaya SPP yang mencapai puluhan juta, melainkan kewarasan dan kehadiran utuh ibunya di meja makan. Jadi rekan Jati, menjadi ibu yang cerdas tinggi, tapi ketulusan, ya, keteladanan dan kasih sayang itu kuncinya. Semoga aja, ya, kita semua bisa menjadi ibu yang cerdas bagi anak-anak kita. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan anak-anak kita ketika dia marah, ketika dia sedih. Bahkan tentunya kita tahu dia itu sedang bahagia. Semoga aja rekan Jati apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Dan semua kita harus menjadi ibu yang cerdas. Dan satu lagi, ibu yang cerdas itu alergi dengan kesia-siaan. Ya, gak suka dengan kesia-siaan. Rekan Jati harus ingat bahwa segalanya dimulai dari diri kita. Keteladanan dimulai dari seorang ibu, terus lalu juga apa lagi ya? Mempelajari apa yang terjadi pada anak-anak kita, seorang ibu harus bisa melakukannya. Ya, jadi kurangi mata itu di tangkapan layar ketika anak-anak kita pulang, ya. Ketika kita bersamanya, usahakan untuk berkomunikasi dengannya. Bukan berkomunikasi dengan dunia luar yang jauh entah di mana. Rekan Jati, ibu yang cerdas, ya, tidak ingin semuanya berakhir dengan sia-sia. Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan demi si buah hati yang sangat-sangat kita cintai. Oke rekan Jati, sampai di sini ya zona darah untuk edisi hari ini. Dan saya senang, semoga saja semua kita bahagia pada kesempatan hari ini. Dan kalau ada hari ini yang bersedih, berusahalah ya untuk mengalihkan pikiran ya ke hal yang baik-baik. Lalu juga semangati diri kita untuk bisa melakukan hal yang membuat kita mandiri dan tidak menyakiti diri sendiri. Oke rekan Jati, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Nesya sign off. Jaga diri baik-baik.

tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau

dalam lelah rindu cahayamu gelapku menikah.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

hal yang paling indah dari seorang sahabat semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel.

0: gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga. Bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi.
1: Bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, Sertul, 0,6 Jati FM, Taruh Banda. Ya, dari Jalan Wedana, Lembih 57, Mibo Banda Aceh, Rekan Jati, Alhamdulillah, merumpak kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Jumat, 25 September 2026. Puha Bauronya. Semoga Ban Mandum sehat ya. Alhamdulillah. Lagi biasa, lagi kaim sampo-po limang. Lentuan pengen rekan jati di pat manteng aktivitas ronyo atau tengah istirahat. Jadi lagi biasa lun pengen drone dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa kan sambil lantar dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya coba ada dengan sebuah lagu dari Saifanur. Tetap konsen di Tino, di Para ya, di Tino ya, di Sertuh 0,6 Jati FM.

0: Ya, sebuah lagu dari Saifan Nur, Banda Aceh membuka zona Poh Cakra Uronyo Jumat 25 September 2026. Informasi WTK 20 menit lewat dari Poh 2. Nah, kibarnya kalibu mungkin bagi kaum laki yang bandu masjid ya. Menyetengah makan-makan, selamat menikmati masakan ya. Nah, rekan nyati. Oke, nyo selamat Jumat berkah uronyo. Uronyo ta pegah sabohai yang mungkin ya agak bacut punyo. Yang pasti uro Sabtu, oh ya uro Jumat tanyo ta buat tema tentang menyekan wisata ya atau main-main jajamain ya. Jadi uronyo lon ne bet topik sabohal ya wisata bus kota nyo rute teh yang paling mangat untuk ta lewati ya yang pengen healing pengen liburan ya. Oke, lon nyo kan tengah 25 ya mungkin sebagian tanya mungkin kantong ka agak lipih ya lagi kulit bawang atau mungkin punyo air bikili urusan rumah ya. Cucian menumpuk, mungkin kerjaan bos yang bikin pusing ya. Tapi pengen liburan. Nah, ya. Tenang ya, tanya orangnya hanapa muluk-muluk ya tapi ke tiket pesawat Ubali atau nginap taih bak hotel bintang 5. Nah, jadi urunyo zona Poh Cakra tak pegah sabohal yang merakyat ya. Murah meriah tapi ampuhnya untuk ya main healing jalan-jalan ya. Jadi ketika bahas tentang wisata bus kota nyo rute teh yang menurut rekan jati paling mangat ta lewati ya. Ya taduk to jendela ya. Menyetran kuda raja kan hanapi haba yang kos kan. Tapi kartu nah. Jadi angin tama angin sore masuk dari celah-celah kaca kan. Oke. Oke, dari Poh 2 sampai Poh Le yang ada begah-begah sambil antar request lagu. Jadi menurut rekan nyatinya rute teh yang paling mangat ta lewati ya. Pe kota Blang Bintang. Nah, mungkin punya daerah Blang Bintang mungkin nak le persawahan ya. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telefon GSM 0811862106. Tabuk telefon yang ka bergabung na Ayah Bid. Assalamualaikum Ayah Bid.
1: Waalaikumsalam ya. Kita sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya Bid.
1: Iban pin ma ayah ya?
0: Ha, kelagi ayah pegah benua ya Bid.
1: Oh, nama tempum.
0: Kibanya Bid.
1: Ya, awi tatau.
0: Ya.
1: Awi tatau.
0: Ya Bid, nantam ik terang kutara jaya Bid.
1: Iban.
0: Nantam ik

0: transputar allá.
1: Oh, motor panan.
0: Natam ni eh abit.
1: Hantam hantam lagi, yang ni juga hantam lagi.
0: Menyelabi-labi kaya, menyelabi-labi kaya abit na.
1: Labi-labi
0: aku
1: jek nyonya banyak labi-labi.
0: Nah, tak bobo, ya abit.
1: Analis.
0: Nah, kaju kota na matang ya abit, ya abit.
1: Eh, lain-lain ini aneh labi.
0: Tapi minyak kaju kota matang na labi-labi ya.
1: Ya, ya, betul.
0: Nah, tapi sabo. Iya. Jadi tanya Jino dia tengah tak pegah-pegah sabohai ya Bid. Ya kan rute teh menurut ya Bid paling mangga tak lewati. Menyertai Transkutar aja Mas Uji.
1: Rutenya rute dari Bintang Lemong menuju ke Bukit. Ujung Bate gitu.
0: Ujung Bate na Transkutar aja.
1: Ah maka akan kenal ni itu mah
0: Bate. Oh. Kakak. Oh, yang terus kena na. Jadi rute pusat kota
1: menuju Ilam lah yang gede lele
0: simpang mesra kaju gede ha. Oh, berarti jalan Laksamana Malahayati ya. Oh, sang sang sampok upasai labui gede sangnya ya bit dan pro gede ya bit.
1: Ya, ya.
0: Ulabu, terus ulabu ya. Berarti nyan, si, rute nyan paling mengat tali berarti ya. Menyeblang bintang gimana ya, Bin? Rute belang bintang.
1: Yang jadi alam baru, menuju alam baru.
0: Sina gimana? Mengat rute aja gimana? Pun ada kena, ada belang, ada gle.
1: Ayahnya panangan belang tu malam pas dia abang tu sebaya hebatnya kalau mak tawa itu.
0: Berarti lebih sang lebih mengat kenang saat lang bintang kadang.
1: Iya betul.
0: Kau mesti tu menuju tu lemah laut. Lemah laut baju ya bila. Oh menan ya bila. Iya. Menyoleh kering ya bila.
1: Menyoleh kering masih menuju jadi Kota Baru.
0: Kota Baru lama tu ah.
1: Ya. Menuju Berawi, gede Penayung.
0: Gede Penayung juga. Ya.
1: Peran Kota Raja.
0: Peran Kota Raja. Teman, gimana tanya nak na, mohon taik tiga?
1: Mah, taik tiga, taik.
0: Tapi, nah?
1: Paham-paham, saya kata manjahan. Karena Raja.
0: Ya, ya, pri, ya.
1: Tapi, itu, tidak berganya, enak-enak,
0: itu gaya Abid. Oke okay, Abid. Dengan ya, dipat ya, Abid. Ya. Dengan di aktivitas dipat.
1: Banyak kita ya.
0: Oh banyak kita ya. Guys, selamat beraktivitas ya Abid. Lagu apa ya uronyo ya Abid?
1: Lagu. Lagu apa zaman bonyo? Amau ya. Hana lagi mata dia. Lagi mata dia ya.
0: Hana ya Abid.
1: Ama waktu air menan kemenyan lambu wah.
0: Kemenyan lambu gaya bin.
1: Talim talim dia si penyam muda waktu lama iman batu kena.
0: Amin sama-sama ya bin.
1: Tak si kenyang kaya si kaili. Nyedin. Nyedin si kari. Makhluk ini mungkin nak nazar, tak gigi, tak bang, wakdin, wakjang, pakapan di mungkin. Tolong ya. Lain katik saya lah yang kau temong, kau temong yang kau temong ni, kalim lebih lempak, lebih tadi kau temong lebih lambung.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bid, di Lamujung Rekan Jati ya jujur ya memang na sensasi tersendiri ya metaduk di likut bus kota kadang kan tak buka bacut kaca angin jiput bacut-bacut ya. Walaupun dompet tengah kritis karena 25 lumayan tenang ya karena jutekalen urung-urung yang lalu lalang tanpa harus ikut pusing. Assalamualaikum, Mama.
2: Waalaikumsalam, ayam tua.
0: Oma metua apa, apa?
2: Apa gak ayam tua?
0: Dengan apa, Oma?
2: Ya, rumahnya.
0: Oh, di rumah Oma. Apa buka di rumah Oma?
2: Topik ayam tua.
0: Topik? Topik Oma, pasti Oma KME bus kota Oma kan?
2: Iya yang tua.
0: Rute teh yang mangata jalan-jalan Oma.
2: Ulele lah ya.
0: Pakan ulele, rute ulele Oma.
2: Karena ulelenya di panorama yang terindah ya.
0: Oh, rute ulele. Apa nak di rute ulelenya na?
2: Dari Mesir Raya ke batas kapalnya, Alhan tahu saya pengalaman awak yang kerja awak kapal. Alhan tahu laut. Dari laut tak pandang kuda utama maya ampung sebaiknya.
0: Oh iya, nah jalur pantai Oma.
2: Iya, han tak ulah awak abut dah maya awak kapal-kapalnya kapal macam mana laut kan. Mereka fikir ayah saya yang tak pandang-pandang kenal.
0: Iya.
2: Ya, mesti saya yang kena ujak ke Dihiu Sabang, Mbak Gunungan. Kan tak lauti yang lautnya. Kan berfikir. Pernah baca kau?
0: Iya.
2: Muka majak ke dia sana di yang kapal yang ada di ban. Sebab yang kapal kan. Ada ulang abut ayah ya Allah rumbur macam-macam.
0: Oh, lagu ada lagu ya Allah. Mana jadi drone? Hei, mana?
2: Ada ulang kapai masih ngalau. Eh, bukan naik wewe, ni pun kapai.
0: Bukan naik wewe. Ya, apa yang bikin kapai batu bara kadang naik wewe hina na?
2: Ubir ya. Mana ada ulang gelombang riu ya Allah.
0: Oh, lebih hati-hati, Oma.
2: Nah, hei, ina naya ko. Tak pajomi. Pupunya juga inam ala kadat.
0: Iya. Pajo pisang, oh pajo pisang. Pajo jagung rem, jagung tutut ina nama.
2: Macam-macam ayah. Pokoknya ini tak kena tengok. Insya Allah handuk ayah.
0: Anak punya nape handuk.
2: Bukan lah. Si perbe kajak ke Oma pun
0: dulu. Oh, iya. Murah meriah, Oma.
2: Nanda mayah punya bunga-bunga ayah. Orang tua-tua ke Oma ajak mana ayah kenang. Karena Oma kasang urat. Atau kolesterol. Atau banyak penyakit ajak mana ayah.
0: Bunga-bunga orang kena. Oh, lebih ke Oma.
2: Iya, pokok ni dah tengok ayah sampai corot, sampai suput. Saya kan. Memang kan tahu olehnya ni.
0: Ya.
2: Olehnya ni ayah dah terjapangan cuci mata ayah.
0: Cuci mata dalam tren bak lembang pandang ah.
2: Ya, tahu ayah cuci matanya.
0: Cuci mata tu dengan Bu Oma?
2: Dengan naik-naik sorot tarosotannya.
0: Oh, sorotnya kan amin lah. Ya.
2: Makanan yang tak kaya pegut lewatnya. Han, Honda Lestri Pak Oma ya. Awek-awek, belajar Oma Ami. Apa tu hangat ayah tu jauh lelih?
0: Iya.
2: Selamat jalan ayah bagi nyemeja orang ni. Atau singa ropri ayah. Menyajak orang Belang Padang malam-malam mentang ya support-support dia lah.
0: Ya.
2: Bagaimana yang hilang ayah Belang Padang dengan tu ayah?
0: Apa?
2: Masuk waktu yang dua, lambung-lambung baik kumbung dan nonton ya.
0: Lambung-lambung baik kumbung. Tak nak tahu.
2: Tengok orang tua, dia ada orang tua, nonton ambil lambung-lambung baik kumbung. Betul ya? Betul ya? Selamat jalan, orang yang ada tukar-tukar info dari Oma. Alhamdulillah, saya bincang lah, Maya. Pisang goreng kaedah. Cap mana, Maya?
0: Oh, promo kaedah, Oma.
2: Ya, habis dia. Si survei nak pun depan dia. Orang aku. Orang lain, itu boy.
0: Get, Oma. Oma, pelagu. Kau
2: tanya lagi. Info lagi, Maya.
0: Terima kasih info aktual.
2: Lagu ayah, lagu terserah ayah, ayah. Anggap pun je, Oma. Karena dia pilih galak orang mandu, Maya. Kayak apa?
0: Undangan putih, Oma, Jid.
2: Boleh, selalu maya untuk mendung-mendung pendengar Pak Nyana Kampung Desa, Kak Eli, Kak Yana, Kak Ani. Ya, Habib, pemutuah Habib, ba?
0: Amin.
2: Bang Samudra, Kak Ani, selamat sukses dengan di Villa Biru, ya. Seribu janji, saya nak teruk-teruk, ya, Kak Siri Bego, dan janji.
0: Katruh, baru. Cuma hana Bang Samudra, baru. Katruh, kenan.
2: Hana pun, insyaAllah, jalan ini, ba, ya, Habib, ba?
0: Oh, good, good.
2: Marsili, Mbak Amri Palu. Amri Palu, pecinta lagu Amma Adamu, ya?
0: Oh,
2: ya. Yeah. Maaf, Mbak Amri. Alhan, kekak saya ke mandu-mandu, ayam tuah, bang.
0: Good, Oma. Terima kasih, Oma.
2: Supaya dengan ayah, Bang Islam, selamat tugas habis, sukses habis, sehat habis, mudah rezeki, selamat iman dunia akhirat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma dicit ke pilih rute Ulelhe pusat kota. Ya. Pernah di rute-rutenya ya. Di sini na Museum Tsunami, na kuburan Belanda, Kerkhof, na cid area wisata Pantai Ulelhe. Nah, ya cocok untuk healing ya, untuk main-main. Jalur je lurus ya kedeh untuk sekedar neduk babineh laut ne pajuh jagung tetet atau ne nikmati kopi dengan pemandangan laut yang luah. Mangan eh. Oma untuk lagu Undangan Putih bo, dari Sopan Sopian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nek din Pak Amri sehat bo nyok kana lihat penelpon Pak Amri be. Nek din.
3: Kedalu dong oma apa ya?
0: Paken talu.
3: Kedalu oma. Ya oma apa jauh lehi ya.
0: Oh jauh lehi.
3: Jauh lehi ya. Hanya nak panorama di lehi ya loh. Nah itu cuma minyak ya apa ya.
0: Ya.
3: Kedalu dah nyok lehi mana wajah lah tadi luar nanti.
0: Kenapa? Tanya cerita rasakannya dengan hatinya Nek Din. Kan lebih adem terasakan angin laut ya, terasakan suasana urang di sinan kiban
3: emam nya di lung ya.
0: Lebih
3: mangan rute belang bintang ya.
0: Pakan rute belang bintang
3: rute belang bintang sinan bantu belang bintang le kada di sinan
0: ya
3: apa jurja yang nyawat
0: alhamdulillah rujak belang bintang.
3: Belang bintang. Ada pingin hana ada baju rujak, ada baju ayam pu ayam kari,
0: ayam
3: pramugari.
0: Pramugari.
3: Pramugari. Dan di jarak belang bintang pihde makanan yang kira-kira yang kadar di mekota. Ada contoh rujak hana apa ni kuda, tapi bagi dia sekapai. Walaupun nak mengada kapas kan dia udah.
0: Ya. Terus dia kadu ah.
3: Tadi ya, balik kampungan. Oli banyak lauk dah baju mi bru.
0: Oh, babi nanya ni oh kau foto mi bru ana.
3: Mi bru.
0: Nah, lu baca-baca mi bru lagi ban mi bru ana.
3: Hai, hai juga lu baju hai mengaci dah lagi apa mau gua kadu dah ya kadi. Ramai urus hari nama mi bru ramai urus.
0: Oh, ramai. Ah.
3: Ramai urus. Alahnya lo lagi baru jadi ramai curung, ayam pramugari ramai curung.
0: Ramai cidurung.
3: Ayam bah besang ring kaidar ring oma pegah.

0: nyonyo sang.
1: Oh,
0: kana.
1: Ana gak kena buka pisah matuan. Jadi lagi mana ayah bini lagi atau punya dalam bru. Oh.
0: Sisa matuan gad.
1: Sisa matuan gad. Elok pinjol dulu ana habis tu pun.
0: Gad. Nek Din, salim mana Nek Din?
1: Salim yang ada pada mata saya semoga bu banyak umur, bu mudah rezeki, nabi bu selamat iman di dunia sampai tu akhirat nabi apa berupa kepada suci.
0: Amin. Doa sama untuk Nek Din.
1: Alih banyak lau ke Abang Ihsan, Dehlia, Dr. Farid dan seluruh mandung buku jati. Alih banyak lau ke Oma tanya yang kau bahaskan dikanya oleh dia.
0: Ya.
1: Alih yang ayah Habib. Alih banyak lau ke Abang Rusli, Cik Kari, Cipo Jamalia, Abang Farisel, alih yang Bukti Jaya, Zahwa Ulfa, Oli Banyan Lom, Amir Mahmud, Nyana Di Waila, Satari Usna Di Aceh Jaya, Radik Nyana Di Tipidia Jaya, Bang Bas dan Muksal. Oli Banyan itu mandu-mandu maju, anak panjang di Jaya.
0: Good, Nedin. Terima kasih, Nedin.
1: Good. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din di Lam Temen, terima kasih kah bergabung Nek Din. Bunuh karena Cid Oma Cid Keung dan Ayah Bid di Lam Ujung. Tak dengar lagu delay lagu permintaan Ayah Bid di Lam Ujung dari vokal Armawati Air kemenyan Lambru.

0: Ya Sertul, hei koma 6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Poh Cagra. Lagu Beno yang kenilih dari Armawati AR, Kemunyan Lamru, ah? Akan si sama tuan dari Armawati. Lagu pesanan Nek Nek di mana ah? Di Lam Temen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayah.
0: Ngonso di pan.
1: Kita dari Pulau Aceh.
0: Oh Pulau Aceh. Kak Nora.
1: Iya.
0: Oh pakai so no.
1: Kepada ya. Anak turisu ayah.
0: Anak turisu Kak Nur.
1: Betul. Hmm. Wah, berapa berada su?
0: Su menjepit bacut Kak Nur.
1: Oh menjepit. Menjepit badu ada ngah. Gimana yang cuaca di mana?
0: Cuaca di sini Buno cot uro reduk kan?
1: Sama ya. Nah reduk nah pagi tiga mana lah cuaca sepu reduk nah ujung baju pinas
0: angin pinas.
1: Bukan je jampu-jampu ya?
0: Jampu-jampu ha?
1: Iba tema ya?
0: Tema Kak Nur uronyo hanya wisata bus kota Kak Nur.
1: Oh bus kota, maksudnya mbak pandangan sih ini lah. Oh iya santai-santai.
0: Kan maksudnya mana Kak Nur? Rute teh menurut Kak Nur yang mangat tak lewati. Di Finan sebab tak pukulnya sebab kau healing cik sebuah jalan-jalan.
1: Oh sebuah jalan-jalan.
0: Rute toh yang mereka dah Kak Nur. Nak tahu perang terja Kak Nur?
1: Bus.
0: Bus bus kota nak tahu
1: Bus kota mana ya?
0: Mana? Oh, mana?
1: Motor-motor biasa lah ya lo i.
0: Motor okey lah. Minyak motor labi-labi. Nak tak ibu dah lebih awal?
1: Mana labi-labi na lo i ayah.
0: Oh labi-labi na.
1: Labi-labi yang nak lo i. Motor bus kota sana lo.
0: Iya bus kota. Lebih nyokan orang berakan labi-labi eh. Atau mungkin nyo Damri. Nak tak ibu Damri roje?
1: Oh Damri na ya na lo i Damri.
0: Rute tah yang Kak Nur pekan rute yang paling mangat menikmati perjalanan Kak Nur.
1: Perjalanan seorang ini nak ya nan.
0: Maksud macam rute jalan jalan. Oh, maksud jalan dari kota ke Ulele.
1: Kurung aja ya kan nan di Labuan.
0: Oh, menan ya. Kota kota gede u jalan Kurung Raya.
1: Yo. Kena taruh salam ya kan? Kena ulalu nasi. Kedai daerah kedai ulah kering, ngana kan? Ina naya balun kan? Lagu kita sabor dari Ramdah Yaya.
0: Ya.
1: Judul yang pilih ayah, buat ayah pilih. Judul Ramdah Yaya lah.
0: Ramlan?
1: Ya ya. Ramlan, Ramlan.
0: Ramlan bukan Nur.
1: Ramlan Yaya.
0: Ramlan?
1: Ramlan.
0: Ramlan Puy Haya.
1: Nak lah.
0: Ya Kak Nur. Salim nak Kak Nur.
1: Salim kentera naya. Semoga ayah sasabi berkahmu berkah rezeki. Selamat iman dunia akhirat keluarga. Alinyan Nek dinaknya ya habis. Ke ampun. Oma, Papa, Lenya, Kak Kiana, Kak Erna, Kak Cik Janto, Adik Janto juga Janto, Lenya, Kak Lenya, Yana Lambaro, Nadalam Lo, Ramadis Ibrah, Radi, Anda semua Mawadi, Bang Ganteng, Lenya, Kak Bisa Bang, Umi Ustaz Papun, Lenya, Kak Eli, ke Bang Rusli, Lenya, Ustaz, ke Bang Basri, Alinya uci taya kerja nana taburi. Alinya ke peniat jati semoga tak ada ya ber.
0: Amin.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur di Pulau Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Cik.
2: Siapa nama tema di?
0: Tema

0: Ih, Kak C.
1: Iya.
0: Tina, Tina na trans janto, Kak C, ya.
1: Lecet ya.
0: Trans janto na tro keno ya, u lambaru.
1: Truk mungkin ke bang.
0: Oke, menurut Kak C, rute toh yang untuk mengantuk healing-healing menurut Kak C. Rute trans Kutaraja, rute trans janto.
1: Untuk legend toy ya.
0: Kan natro terangkatnya natro jantau
1: True, aja yang
0: terus
1: keliling ayah. Oh, dan itu jantau mengatai yang keliling ayah.
0: Oh menan trans
1: Iya.
0: yang betul kak cik natro jantau trans taraja
1: Kiban?
0: natro ujanto mok bus trans kutaraja.
1: Oh, ayah hendak awak gantungan tu, ayah dulu.
0: Oh, akan tu kan tu kan trans janto yang kan trans janto pun trans kota raja.
1: Yo, oh, trans kota raja ya.
0: Kan trans janto kan.
1: Oh, ni ya.
0: Berarti menurut Kak Cik rute kota janto.
1: Ya, ya. Ini, oh, ya. Tu kena ya. Ini janto. Ibang kan.
0: Cikun yuk.
1: เอาไปเดี๋ยวนี้จะขึ้นเนี่ย
0: ปุ้ยล้นขึ้นกะเจ
1: กี่วันเดียวจะยังตอนทรานยังกี่วัน
0: ทรานสกุตาราจาปุ้ยทรานสยันโทท
1: รานกุตาราจาอย่าง
0: ตั้งตาราจานัทโตเอนัทโตเอบุสกตานกะอากะเจ
1: ฮันตอมลมายา
0: ฮันตอม
1: ฮันตอมลม
0: ya jaja kuno u slimum hana trans janto
1: ya hanya ya mari kan beca ya
0: oh ngan beca aja
1: oh
0: oke okay. Berarti rute
1: beca ama RBT ya ya enam to a nyo gedin udan ya ya moto elato moto labi labi
0: oh jamuna
1: ino ino macam kenal dia ada lima ya, mau ada beti, mau ada cia.
0: Oh, menan.
1: Hanya transfer lah ya, menan. Oh, pun.
0: Hanya apa, Kak Cik?
1: Pokok ni baik nang ke lah ya.
0: Okey, Kak Cik.
1: Lagu Cinta Meracun lah ya.
0: Cinta Meracun, soba lagu.
1: Armawati lah ya.
0: Okey, Armawati ya.
1: Iya. Ada kan?
0: Armawati, cinta meracun. Oke, kadang nak kasih. Talu pernah kasih?
1: Talu yang pun tak kaya, berkah umum, mendah rezeki, baca awak ayah sekeluarga.
0: Amin.
1: Online ke penyiar jati, mai sampai ini pokok ini bertetak lanungan Allah. Online ke grup surat-surat ini, dah. Buat tetap lah dengan Allah Cik. Orang yang ke Kak Nur pula Cik. Nak bin. Barusli. Cik Syed. Ke Mami Azad. Ke Dek Putri. Ke Dek Radit. Ke Kak Inong. Ke Sogu Keluar ya. Ke Kak Eli. Ke Kak Inong. Orang yang ke Mama Nementor ya. Dan yang berselamat iman. Cabai-cabai dunia akhirat.
0: Kak Nabun.
1: Pelanggan Kak Dah. Dawe tu. Apa Kak Nabun? Mana yang nak mula dia Kak Nabun? Ya?
0: Gimana? Nah Kak Nabun.
1: Ana, becik lengoh Hana lom Kak Nabun nama radio tak nak.
0: Oh, ke Sepri, ke Sepri.
1: Oh, Cepri. Bek yuk kena ya, cik yuk kena.
0: Ke Sepri, ke Sepri.
1: Ke
0: Kutini Candin. Kutini Candin apa?
1: Ini Candin.
0: Ya, okey. Ke Salam.
1: Oh, ya. Ya. Ke Oma, Mampak Opal. Oh, ya. Ke Mementor, ya. Saya masih lama iman sampai-sampai dunia akhirat. Lagi Cik Yuk, ke Ayah. Oh, ya. Ke Bunda Milo, Masa Mutra. Oh, ya. Ke Abang lo lagi niar, ya. Siapa ayah di Ayah, Cik? Amin. Untuk ayah, berselamat iman cabai-cabai, terima ibadat Allah cabai-cabai, berampun dosa dan Allah cabai-cabai. bos

0: Kaya hati, kaya lemak, kaya harta, boleh payah bersusah betul. Ayah ajak utang yang suci sekeluarga ayah ya.
1: Amin.
0: Ya, makasih banyak ayah.
1: Gen Kak Cik.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Janto. Nah, Mami Azet di Punge. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Apa gat Mami? Mami kena salam ke ayah pulo. Terima kasih Mami. Lain ke Pak Erik, Pak Isan. Dan salam ke Amir Mahmud, Mursal, Nek Din, Ferry Mame, Kak Eli, Kak C, Bang Rusli, dan ke Mandum. Rekannya yang tengah konsen. Mami laki lagu Husni Almuna. Get tu ayah pilih dari vokal J Puo Harum ya, dari Husni Almuna. Assalamualaikum Bang Bas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
1: Ya, gimana cuaca di Nan Bang Bas?
2: Ya, pun macam nak suruh lah macam ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Baru dah kena ujian pura-pura nanti orang kumpul taruh duk berat baru.
1: Iya.
2: Nanti ujian anak-anak yang dia tinggal baru.
1: Oh.
2: Pokoknya tak suruh duk baru berat tak ujian tapi anak-anak dia. Yang enam sama aja kurung ya.
1: Bah, mungkin nya nah. Ujian di Tangsi kadang ah.
2: Ujian Tangsi di Kumpang anak ya.
1: Iya.
2: Jadi yang yang tamayan kanti berjing beronjong lah tapi kajuan ya. Mana tengok udara nyon tak lagi orang bubek sih bubek aja belum situ tu yang tahun itu dah.
1: Ya.
2: Dan dia bantu bohnya nanti kan. Yang tiap di Aceh ini ke mulai mulai banjir lom sih kan.
1: Nyonya pegah. Anak tak leh ujian ni pegah.
2: Bukan benda nak bukan poh pun nak kumpah ni nak nak.
1: Nak tate Bang Bas.
2: Nak poh pun lewat leh ni nak.
1: Nak tate Bang Bas.
2: Berat-berat si kumpah bukan. Kan ya. Tenang. Jadi tiba nak lah. Ya.
1: Ya.
2: Belum nyoman setelah bubu sekolahnya, bingungan hana hantar mai. Yang na wanya lung wate tinggal di bandar je kan, labi-labi sering ya.
1: Labi-labi.
2: Labi-labi yang jalan kuraya kena lalu salam ya, lain-lain kena na ya, yang tempat-tempat wisatanya lagi di tempatnya ba. Itu kena alah ba di kapayanya hantar unja kena na ya.
1: Oh, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Mana hantar mana? Yang nak lain suraya ke ni sampai-sampai lagi yang nak dengan.
1: Iya.
2: Dan sebut pun lain kenal. Tapi di sini di Lambada Bak Patok situ kan. Nah saudara dan anak ni yang nak dengan sini nanti. Ya mana cok dia suraya ke dia main-main.
1: Iya.
2: Yang ni mantap ya, lain orang suraya. Hantar-hantar saya hantar tempat yang kaya anda yang wah.
1: Good. Berkaitan dengan gempanya Bang Bas, nya menurut info gempanya di Sigli yang di PD ya.
2: Gempa kan?
1: Kon Popo sekitar Poh Leh ya.
2: Ah bukan nak gue ban gempanya jaga alung ya Popo lewat Leh ni.
1: Oh jino bak infonya Popo belah. Oh nyo berarti cut uronyo berarti ya. Eh? Cat
2: oh, cat urunya. Anak utai yang nak cat
1: ya, ya, ya. Okey, Bang Bas. Lagu apa, Bang Bas?
2: Ya, buka sabuh lagu. Lagu apa, Bang? Ini ada pula kita ni lagu. Celutan ni, Bang. Murang pula jenis kata lagu.
1: Celutan, Bang Bas.
2: Dan yang itu ya, misalnya mana Yahbin, Nek Jin, Oma, Alian, Kano di Pulau, Kak Cik, Alian, Alkeman dan Yung Jin, Kak Eli, Malayan, Abang Anteng, Alian, Abang Kebun Jin, Pak Amori, Pak John, yang ada di Langlang, Lian yang na lam baru, lian ana perada, lian lam jepri, lian lam selama. Kainang mungsal, lian yang di penayung soalnya. Yang pernah itu tapi dua dong.
1: Cukgam.
2: Cukgam, alian kena di Kampung Melia. Lah lain mama tu mana ya? Kano kali ya, kano kulo lain mama tu mana?
1: Iya, gen.
2: Jadi yang zaman dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang Bas. Bang Bas di Sigli ya. Oke, balik lam di zona poh sakra, rekan jati. Ya. Nah, rekan jati mia selamanya ron ini pikir jalan-jalan healingnya harus jajak jo-jo naik motor pribadi ya, nginap di hotel berbintang atau nemita tempat wisata yang jauh dari kota. Mungkin si gege nya mencoba cara yang lebih sederhana ya. Kiban ya naya. Nah, cukup naik menteng bus kota atau mia Bandar Aceh kena Transkota Raja ya. Nduk lam bus ya nekalan suasana Bandar Aceh di dari balik jendela melewati jalan-jalan kota nekalan aktivitas warga masyarakat dan tiga ge netren ya tempat-tempat yang menarik. Jadinya menarik kira kenyati tanya hana perle sibuk tapi ke pekun parkir kendaraan hana sibuk tapi ke takalen peta ya takalen map ya tinggal hidup nikmati perjalanan saat sambil tak dengar musik Jati FM. Ya kadang jalan-jalan atau wisata memang kan suai padum jauh tanya ja tapi padum tenang tanya nikmati sebuah perjalanan. Kano di Pulau Aceh lagu long pilih dari Ramlan Yahya, Rihun.

Oke, lo nu siapa yang mau coba-coba kon ya coba-coba gabung nah Kak Inong dan Pak Amri ya di Kutamalaka, Kak Inong di Lamreung.

0: Ya, sebelah gue dari Syahlutan, pilihan hati untuk Bang Bas di Sigli.
1: Belun pengeh bintang meble-ble, bak bineh pantai, raya gelombang. Kuatai tak ingat yumeh, mumang tak fikir. Asai get lam hati, pasti Allah beri jalan. Tetap konsen di Sertoh 0.6 Jati FM.
0: Iya, betul bang. mantang ngan topik uronyo rekan jati pebenuh topik jirah ya bus kota ya jal, rute teh yang paling mangat kalalui yon healing na liburan ya liburan sederhana ya ana lia pipeng. Nah rekan jati nya dia bandar aja karena trans kota raja ya tapi benuh kebalik ka yayan rute luk nga mangatnya kebalik ka yayan ya. Rute lunga pantai je enak ya natip uro pri oh natip uro pri mentong oh benar okey tip uro pri rute lunga ke balik ayah ya nah bele siklam tabut telepon lu kena berasa bohair kan nyati menyadon mungkin kena healing-healing dengan bus kota je mulai dari pusat kota Banda Aceh di tinan perjalanan terasa lagi tak kalian dalam kota yang tengah lewat di buro nang gedung-gedung yang familiar ya yang kayak tonli yang kayak tengah kalian sampo aktivitas masyarakat ya mungkin selamanya tengah lewatkan menan menteng karena tengah sibuk ya sibuk jadi ketika tak ibusnya tengah nang kesempatan untuk tak kalian mandum tak kalian melalui jendela nang orang yang berangkat kerja mahasiswa jauh kampus urung mekat buka usaha sampo suasana jalan pasti lepe yang tak kalen ya. Ternyata kota yang tanyo tinggai selamanya na calitra ya dan perjalanan sederhananya jid ke wate untuk bukan tapi uhtiak dari rutinitas. Assalamualaikum Pak Amri halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, puha banyo wate azan re pa bedu Pak Amri.
2: Mom lapo
0: klo. Oh, put le no Pak Amri, nya kale 28. Puha banyo wate azan re pa bedu Pak Amri.
2: Mom lapo
0: klo. Oh, put le no Pak Amri, nya kale 28. Nah, wate tiat Pak Amri ya.

0: Kok trans janto? Berarti memang ya berarti rute janto.
1: Rute janto ini nak dua boleh lah ya.
0: Oh, rute dah lah untuk batu.
1: Agaknya ada nyatai di lambaru janto ya. Nah, dalu Blamintang, nah dalu Samani no ya.
0: Berarti baru baru tu inan hanya trans janto.
1: Dua boh. Betul, dua boh ya.
0: Oh, dua boh ha. Jadi banget
1: trans. Itu dari Blamintang kan lah itu aja ya, tembo janto.
0: Oh ya ya, dari Blamintang tu.
1: Oh, dari Samani itu ke Negeri Lampanya kan itu aja janto.
0: Apa yang jadi kalan rute-rute inan?
1: Ya, rute Blamintang kan dia dalam pesawat-pesawat ya, pesawat terbang Blamintang dan segala macam.
0: Ya.
1: Aduh, mana rute dalam medan? Nanti.
0: Ya,
1: Blamintang dulu.
0: Blamintang gunung inan aja jo.
1: Nan pun dah negel lu untuk gaji, dah negel lu pernah pesawat yang apa ya?
0: Ya.
1: Mana ipoli?
0: Ipoli ya negel lu kan?
1: Mana ipoli? Kayak itu negel lu rulewa, kayak celik negel lu rulewa kau ni.
0: Kayak parkirin a?
1: Nah, kayak parkirin apa tempat ya?
0: Ya.
1: Lewat nanti pun nak temaninnya,
0: bukan mimpi.
1: Ya. Nanti kan, nanti itu untuk terang ya.
0: Ya.
1: Pamri. Terlebih
0: lo
1: dapur pilih ya.
0: Ya.
1: Itu kan, orang terlantu, dapur itu pun nanti. Pak. Nanti yang baru dia umroh baru dia, okay dong.
0: Ya. Pak Amri-nya 2 menit jelang azan asar, Pak Amri.
1: Apa,
0: lagu apa, Pak Amri?
1: Nyana, dunia api ya.
0: Dunia apa?
1: Dunia api.
0: Soba lagunya.
1: Dunia api, Ridwan Zepina ya, Mon Jomina.
0: Oh, menanan tu dah kalan Pak Amri tu. Dunia akhir.
1: Oh, orang kata je lah. Kau je dunia akhir. Dah anak-anak walaian tu je.
0: Iya. Okay, guys, Pak Amri yang terminat uku karab azan.
1: Saja ya, kata putih tu kan lah. Kota ke anak.
0: Iya, Pak Amri.
1: Kampun terima kemayangan tu.
0: Iya, betul.
1: Beli-beli untuk yang keterlalu lepon. Semoga putih ada putih ya.
0: Amin.
1: Bunda rezeki. Pejam-pejam yang penyamu ke perempuan rumah juga ya.
0: InsyaAllah, Pak Amri.
1: Puri kutia malaka, puri. Ini pun nah.
0: Iya.
1: Anak kainnya ya, alamur. Umi menata apa-apa, jali perkara ya.
0: Oke, Pak Amri-nya ke azan, Pak Amri.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar ya. Untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Ya,
0: Get, Pak Amri. Terima kasih, Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah!

0: pengeh bintang meble-ble, bak bineh pantai, raya gelombang. Kuatai tak ingat yumeh, mumang tak fikir. Asai get lam hati, pasti Allah beri jalan. Tetap konsen di Sertoh 106 Jati FM.
1: Inilah 103.6

0: Dạ sở tôi là có mà nằm dạy FM Đạo Học Bần Đà Chê Riwang Tema di Zona Poh Cakra Uro Jumat 25 September 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Tino di Jati FM. Informasi WTK 8 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. 8 menit lewat dari Poh Put ya, waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah kenyati tanya kali kita laksanakan dan tunaikan ibadah sholat asar ya. Jadi jino kita lanjutkan lom obrolan tanya puno yang tak pegah sabohal tentang wisata naik bus kota ya. Menya di Banda Aceh na Trans Kutaraja, menya di Aceh Besar na Trans Janto, menya di Lok Semawi puna na Trans Lok Semawi. Yang pasti keliling kota ya. Nah, karena kadang healingnya hana pelih tanjak jauh-jauh rekan nyati sip tae bus taduk dengan santai dan nikmati perjalanan ya dari balik jendela takalan suasana kota ya, kemudian tadren bak tempat yang tanya galak ya ya. Jadi rekan nyati jir takalan tinan suasana laut ya, tajak bak taman ya, atau tak minta ngopi karena di warung kopi Banda Aceh atau sekedar keliling kota hana buru-buru. Nah rekan nyati menyenawati suro untuk healing ya, jalan-jalan naik Trans Kutaraja kira-kiranya nintren dipad dan rute teh yang paling negara ya. Mungkin kena minta suasana kota, minta kuliner, ngopi atau sekalian jalan-jalan sampo kawasan yang udara jih lebih sejuk ya. Rebut telepon yang kagabung na naso coba rebut be. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Non sorry Pak.
1: Fitri, Darussalam.
0: Darussalam.
1: Ya. Ayo apa ya, sehat?
0: Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Ya.
1: Itu tema.
0: Tema orangnya Fitri. Fitri galak menyeit Trans Kutaraja. Rute teh yang paling Fitri galak.
1: Mr. Fitri, kok? PDU Matai ya? Nyan.
0: Rute Matai. Bahkan pilih rute Matai. Pernah bak jalan rute Matai.
1: Mr. Matai ya? Gimana? Le pemandangan pandangan gagal dengan ya.
0: Pemandang pandangan rute Matai.
1: Mas, siapa nak? Lagi na, bak kaya lagi na ya, mana yang na? Dah sih kipen kipen dengan je.
0: Nasi bin.
1: Nasi bin. Nanti ini nanti.
0: Mak pegabang TV tu mak.
1: Tak tenang kerana TV nyangkan hewan tanya manusia. Mak tanya je tak berat tak penuh tak penuh dah.
0: Pekanan rute Belang Bintang atau rute Luhuk Ngai kan agak cip pemandangan.
1: Ya betul sih, ada daerah di Matai tapi ni hal pun jadi orang kota raja ya, kalanya di Trikalong.
0: Oh benar nak.
1: Kan masih daerah-daerah di Janto, nasi tu lah orang kota raja atau bus lagi nak ya. Bus bukan waktu sebelum orang kota raja ya. Nah drobur, tu drobur ya, tu drobur. Dabri, bukan ayah. Bus Dabri, bukan kan? Sebelum Trans Kutaraja, ya kan? Nanya.
0: Marobur naja ke dia. Lok ngah marobur, nah?
1: Lok ngah, mana ya?
0: Roburnya kan pusat kota Darussalam, menteng kan?
1: Ya, betul. Ya, kajian langkat kah, ya, ha? Kau betul, kan?
0: Sudah
1: mahal. Kan, Tolong Alam kan masjid daerah-daerah daerah sedih yang di Lokwa nasib jaya. Maksudnya, mak mesti bisa tak selawat waktu tahu buka tak nak elok mengenai ayah lainnya. Ya,
0: dan Rina, tapi punya robur sangat nak ya, lain. Cuman robur nak kan ya. Mahasiswa.
1: Ya, betul-betul, ayah. Ya, macam ayah dari Fitri. Mana ya, aku buat ya, ha?
0: Mana ya, okay, Fitri. Assalamualaikum, Fitri.
1: Aku, tak nak terakhir.
0: Lagu apa, Fitri?
1: La Villa Fona yang terbaru na ya, duet.
0: Apa judul?
1: Melayu, Pemelayu.
0: Oh, Hana.
1: Pilih kat, Golom na.
0: Golom na, Golom na.
1: Brigade.
0: Brigade apa judul?
1: Cutran.

0: Nana ya. Pergi. Pergi ke penaina.
1: Nah, gadis manis, huh? Nah, gadis manis.
0: Ya.
1: Lagi Fitri, penyam. Lagi Fitri. Nahan mutuka.
0: Makasih ya.
1: Ka gura-gura na cinan lain hati na mahaime na PDKT na penawa hati. Nah, racun lam cawan, nah tak tanda.
0: Lain kan? Yang mentah mahal. Gadis manis mentah mahal.
1: Okey, terima kasih Petri. Assalamualaikum.
0: Salam, salam je.
1: Salam ke Sal 02, silakan.
0: Salam apa kerana sehat penyamu, mudah rezeki, sama nyaki lah. Satu kali kamu ya.
1: Bunuh na, ayah bin, na oma, na nek din, na kak. Nur, na Kak C, na Bang Bas, na Pak Amri, na Kak Inong.
0: Kak Yana, kata mau golom.
1: Golom.
0: Kak Yana, pompo tak boleh pompo ke ayah pula besi asal di panjangmu. Besi asal dari Rusna. Asal ini kakak Ciume, kakak Ciume. Terus jaga bukan ayah pula, cok legok sikit.
1: Iya.
0: Berjaga berat pun kakak cemewa.
1: Pasti.
0: Anakku.
1: Kesalam. Halo Fitri. Oke, terputus Fitri di Darussalam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya pula.
1: Nganso dipat.
2: Mama
1: pa dia
2: ya.
1: Ni kademam ya
2: pula apa buat tapi jauh. Pakan demam pun nak. Pakan demam ya. Kayak tiga jam pula kau ni apa
1: demam
2: kau pergi yang tiket awal
1: bawa. Demam ah. Ha, obti tapi jauh. Kan obti. Mana mana tang jut. Inan na halia inan.
2: Ha?
1: Haliana.
2: Oh nah.
1: Nah, halia nyan cicit untuk obat demam kan rubuh i halia. Nam madu rainan.
2: Nah.
1: Nan tu buh madu bacut. Nah mana nah. Kunyit cicit, kunyit jampu halia nerubuh kan. Jem tu ambo nyam bacut madu.
2: Darah piring dah aku dulu. Alif lintam no mak menteri darah kurung.
1: Oh darah kurung ah. Yang ke yo ya halia kunyit jecitan kokoh kan yo rubuh pakak Nur. Tu meka hangat i tambah madu pacut anjib.
2: Ah kaya.
1: Bula jeb bersusep jeb ibu teh,
2: bah? Ibu teh di luar ya.
1: Ya. Semoga bagus sehat. Pelagu ronyo Bang Ahmad Rifai. Judul apa?
2: Bercinta dua.
1: Pakai no, mana lagunya?
2: Ibu yo alma mati kuih je dah.
1: Apa?
2: Kuih. Buluh perindu pun dah.
1: Buluh perindu. Ya, get.
2: Duk dan jalan Fitri Darussalam.
1: Ya.
2: Ya, Fitri boleh garing.
1: Ya.
2: Bang Basri. Mama, Papa di Jepun. Bagi di Radio Muda. Pemidi Saputra Mantang Lempang Luar. Kak Cik Kutan Yang Dawa. Kak Inong Lambreng. Kak Ili Baga Air. Itu kena dalam kedek nurun yang kau dah.
1: Nah, benar tak ikut kan?
2: Ya, Kak Nur lalu.
1: Iya, Bang Ahmad Rifai. Terima kasih Bang Ahmad Rifai. Semoga bakal sehat. Ya. Istirahat busi. Be menyekat. Be tat tegah tat kerja. Nah.

0: kaya.
1: Hmm. Na ba mano ina pudding ba mano ba?
0: Ya, um ba mano sige.
1: Hmm. Terima kasih Bang Amarifai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Eli Ronyo?
2: Alhamdulillah ayah sehat. Ayah sehat ikan?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah. Semoga sehat-sehat rekan-rekannya di Panteng Beranai. Terang putar aja.
1: Ah, Kak Eli nyo punya jalan-jalan healing-healing kan biaya murah ya.
2: Bisa, oh, mana bisa, prilom ya?
1: Hah? Prilom ya. Kak Eli menye mungkin nawate turo transkutar aja nyo rute tuh yang Kak Eli paling galak kira-kira.
2: Masih hayu ya, jadi dari yang kedai Ulang Bintang kita boleh ayu sih kan?
1: Ulang Bintang.
2: Pemandang lah, ya, perumahan ini nojuman.
1: Berapa perumahan lagi?
2: Kita boleh hayu. Mana lagi Fitri juga lagi ya, Fitri ini nama tak ini sih.
1: Iya.
2: Kamu sih anak kalau di Dedi Sare kan, di Nol Sare kan, eh jalan tol lah nari mali.
1: Ya.
2: Ya kenal kan Fitri.
1: Jadi rute Ulang Bintang.
2: Ulang Bintang kayak di Galaksi, nojuman ke Galaksi, yang nak dalam ke di keadaan di perumahan di mak jalan yang kan entah lah ada nyolah yang untuk melangkah cantik-cantik kadang yang amnya pedih dia ni saja bawa bandara kali lah
1: iya
2: santai-santai tapi dia bijak-bijak lagi yang banyak senang
1: oh mamangat
2: yang dalam belah minyak-minyak bilang ya itu pisang goreng nami itu pok mie mentah lepas itu saya lagi menikmati pesawat suka dengan yang dengan curangnya ya kan
1: iya iya iya
2: senang tak keluar dari yang rezeki yang mana ini.
1: Betul.
2: Nah, jadi punya robo dek salam dari tipu tipre gede dari salam mana yang lebih tiba. Damri, ya Damri je lah tu na yurbi dek aku dek jantung ataupun na urun jamae yang yang ayah kan. Dek salam salam forum farm kit.
1: Iya.
2: Yang yang mun rezeki robo.
1: Robo rezeki segohon na Damri.
2: Ada masa-masa yang beria ya.
1: Iya.
2: Oh,
1: umur
2: ayah umur
1: besar kadang-kadang
2: di bawah
1: lagi. Masa 60-an, Rujaya.
2: Ya, cukup bahagia yang kita ayah. Cukup simpang masyarakat, cukup betul-betul
1: masyarakat.
2: Iya. Tapi beda adanya ayah tak ikan secara jaranya dengan Jakarta ya.
1: Beda.
2: Ini kan sama Tiwan dan Edanya kan. Karena anak-anak menjadi anak-anak darah ya. Anak-anak langsung itu dari ya. Ini kesempatan untuk anak-anak dadu orang kan.
1: Oh, benar.
2: Kan bu, tak apa-apa dek. Jangan duduk, orang tua duduk. Kami yang muda di berdiri. Katanya. Oh, sabarnya yang sudah datang. Sudah nyong yang kan?
1: Ya. Iya. Halo Kak Eli. Nah, ini Kak Tama lagi Fitri benar terputus ya. Halo Kak Eli. Ke jaringan kadang ah. Halo Kak Eli, ya terputus lom Kak Eli di pagar air sama benua lagi Fitri si terputus mungkin karena jaringan ya. Rekannya itu perjalanan menyertaja ngon trans menyebaca menaca karena transfer aja. Nyaje terjadikan sebuah kesempatan untuk menikmati ruang terbuka yang ada di Banda Aceh. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayah lagu je lagu ayah apa?
1: Lagu apa Kak Eli?
2: Putu Mustafa Kamal, Penjara Hati ya apa?
1: Penjara Hati, ingat Kak Eli.
2: Salim ke mandu-mandu lah haji ayah yang kakamu yang utama. Semoga abu sehat ramai sehat di panggung yang berada ya apa?
1: Ingat Kak Eli.
2: Tapi jaringan tu ada ya, tapi kena kehebatan putu kan?
1: Iya.
2: Masalah lah, yang penting ada kamu. Dua lagi yang cik ayah selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat ramai sehat ya apa?
1: Get, amin.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli di pagar air. Rekan tim perjalanan menyertai dengan Trans Kota Raja atau bus kota. Hanya mungkin ya jadi sebuah kesempatan untuk tanya dan nikmati ruang-ruang terbuka yang di Banda Aceh. Misi kawasan taman kota atau mungkin ruang publik yang jita nyoja dari jalur perjalanan ya perjalanan tanya wah. Yang menarik kan hanya tempat tujuan tapi perjalanan dan calitra ya. Jadi dari

Lambuh dari dalam motonya tanya jadi kalian kiban kehidupan kota berlangsung. Nah, nanti kula mahasiswa karena pekerja pedagang nasi yang dengan beraktivitas dan membago calitra ubud ya yang jadi tanya kalian dan tanya sebuah bagian dari perjalanannya mungkin selamanya tanya jadi kalian banaceh dari Bali ya dari Watem Sitting Tajak ya. Jino takala langsung dari balik jendela bus ya. Sudut pandang yang berbeda dan kadang sudut pandangnya membuat tanya takalan kota dengan cara yang baru ya. Oke, dengan lagu rekan nyati. Oh, coba lun baca le pesan WA yang nah bergabungnya. Nah, Kak Inong Lamreng. Waalaikumsalam Kak Inong. Lagu penuh kali kita dengar Kak Inong dari Liza Rahmi, Bungong Sitangki. Oke, ini lagu jiwa. Salam ke ayah, semoga sehat habis keluarga. Amin. Lenyan ke Kak C, Rahma Sibreh, Kak Judi Sabang, Bang Basri, Cik Mat, Pak John, ke Muksal, Anak Kebon, ke Radit, ke Oma, Kak Yana, dan ke Bandung, Mandung, Montang Ayah. Menantang dari Kak Inong di Lamreng. Kemudian nah, Sepri di Peniti. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Wate Sepri Manteng SD. KM E Motorobur atau Damri ya. Dibawa naik sama almarhum Mak Nek Sepri ke Darussalam. Darussalam dan ulelhe menya jino tiga ge naik Transkutaraja kadang-kadang ke Matais dan ulelhe wassalam ayah boleh request. Oke, bunuh kali dah dengar lagu Husni Almuna. Terima kasih untuk Sepri di Peniti.

0: Sakit hana peng mantong etatun. Sakit gop kun hana pat pegahaba. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.
1: Jati FM

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

Ya, Sirtul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh di Mengplosa menit lewat dari Poput. Nah, rekan Jati, dari perjalanannya, perjalanan kota ya, healing keliling kota nyo juta kalian sabohal, ternyata menyuta nikmati kota ya, kena harus tajak jauh dan muhai. Nah, jadi kadang menyertai bus kota ya, menyang di Bandar Aceh na Transkota Raja ya, taduk ngan tenang takalan suasana dari balik kaca moto ya, tadren bat tempat yang menarik dan tanikmati wate hana buru-buru ya, hana karat-karat. Mungkin selamanya tanya fokus tali tujuan sampo tua tanikmati perjalanan. Jadi menyerahkan nanti Mbak Sabah Huro Singah mungkin merasa butuh ya, butuh jeda dari rutinitas ya. Hana salah mencoba perjalanan sederhananya, ditentukan rute jiho ya, ngecek jadwal dan mungkin ngajak ngun ya, atau nending pat ngejak matang tidro ya, karena healingnya jalan-jalannya kan sabi tentang ho taja, tapi kiban tanyo tanikmati ya. Oke, karena jam berapa limang rekan Yati, terima kasih yang ke konsen dari Bunoken dari po 2 sampai po 5. Tetap jaga kesehatan, hati-hati menyelam perjalanan, dan semoga lehnyo langkah tanyo terasa fui ya. Oke, salam hangat untuk Pandum Rana di Patman Teng Tinggai sampai berempat Uro Senin. Langsung dari Jalan Wedana Lembih 57 Mibo Banda Aceh, Luntuan Ayah Pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nan mantang kehidupan, pasti na rintangan tip-tip manusia. Yang penting hudepnyo bena tujuan, ndak le cobaan, tetap tasabar. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja pada Dinas Kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
4: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda di Cafe Jati edisi Jumat 25 September 2026. Kita akan update berita ya, informasi seputar Aceh dan juga Indonesia tentunya. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini ya. Apa kabarnya? Semoga masih dalam kondisi yang paling baik dan juga menyenangkan. Nah, sambil menikmati istirahat sore Anda ya, kita update nih informasi-informasi dari Aceh ya. Kali ini dari Banda Aceh, dari antaranews.com, anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, ini menyurati Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu terkait 49 warga negara Indonesia yang dilaporkan ditahan di Markas Gendarmeri Nasional di Antananarivo, Madagaskar, dan 3 orang diantaranya adalah warga Aceh. Rekan Jati, berdasarkan laporan yang diterima Haji Uma dari keluarga salah seorang korban serta pemerintah Desa Labuhan Deli, Sumatera Utara, para WNI tersebut sebelumnya diduga menjadi korban penipuan kerja dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Salah seorang korban diantaranya adalah Wulan Sari yang berusia 27 tahun, warga Desa Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Wulan Sari ini merupakan istri dari Wahyu Saputra, warga Aceh Besar, dan saat ini ia juga memiliki seorang anak yang berada di Indonesia. Dari keterangan Wulan Sari, rekan Jati, di antara mereka ada lagi 2 warga Aceh, yaitu Rama Ardiansyah asal Kota Langsa dan Fani Swastika asal Kota Banda Aceh. Najuma menjelaskan berdasarkan surat Kepala Desa Labuhan Deli yang tertanggal 23 September 2026, kronologi awalnya menyebutkan Wulan Sari dijanjikan bekerja di sebuah pabrik di Malaysia oleh seseorang yang dikenalnya melalui media sosial. Nah, Wulan Sari kemudian berangkat pada 6 April 2026 dari Bandara Kuala Namu dengan rute perjalanan Jakarta-Singapura-Dubai hingga akhirnya tiba di Antananarivo, Madagaskar. Perjalanan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal yang dijanjikan, yaitu bekerja di Malaysia. Nah, di sini rekan Jati, ketika tiba di Antananarivo, paspor Wulan Sari disita dan ia dipaksa bekerja sebagai operator scam dan juga judi online. Ketika berupaya mengundurkan diri dan keluar dari pekerjaan tersebut, korban justru diminta membayar denda sebesar $3,000.

Narkan Jati, menurut Haji Uma, pemerintah Indonesia ini perlu memastikan kondisi dan status hukum seluruh warga negara Indonesia tersebut, termasuk mendalami indikasi bahwa mereka merupakan korban perekrutan dan perdagangan orang yang kemudian dipaksa menjalani aktivitas ilegal. Dan Haji Uma juga menghimbau masyarakat Aceh secara khusus untuk selalu berhati-hati menerima tawaran kerja ke luar negeri, terutama melalui media sosial dan jalur yang tidak resmi. Ia menambahkan, jangan sampai keinginan mencari pekerjaan ini justru dimanfaatkan oleh jaringan yang tidak bertanggung jawab dan berujung menjadi korban perdagangan orang. Nah, ini penting ya rekan Jati, mencari kerja memang kebutuhan ya sekarang, penting, tapi juga harus berhati-hati, banyak menggunakan logika, jangan terpana dengan iklan ya, ataupun iming-iming dengan gaji yang tinggi.

Terima kasih ya untuk Ender Kenjeti yang masih terus konsen di sini dan masih terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Masih dari antara news, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang Aceh ini membentuk 2 desa binaan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah pulau terluar Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Rekan Jati, langkah konkret ini diwujudkan melalui rapat pembentukan desa binaan imigrasi sekaligus pelantikan petugas imigrasi pembina desa atau pimpasa di desa Lampuyang dan Gugup, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muhsin Miralza, desa binaan imigrasi ini untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait keimigrasian, mencegah terjadinya TPPO, penyelundupan manusia, TPPM, serta mengoptimalkan pengawasan orang asing melalui peran aktif masyarakat di tingkat desa atau pemberdayaan informasi dini. Nah, rekan sejati, wilayah kepulauan seperti Pulau Aceh, mengatakan juga bahwa memiliki karakteristik geografis yang unik dan rentan terhadap lalu lintas keluar masuk orang secara ilegal. Karena itu, sinergi antara imigrasi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat ini menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan edukasi terkait keimigrasian yang mudah diakses warga. Nah, yang melanjutkan melalui program Desa Binaan Imigrasi ini, pihaknya juga ingin mendekatkan fungsi-fungsi imigrasi kepada masyarakat pesisir dan juga pulau terluar. Petugas imigrasi pembina desa yang baru saja dilantik nantinya akan menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi, pelayanan, sekaligus mendeteksi dini potensi keimigrasian di desa Lampuyang dan sekitarnya. Rekan Jati, kita break dulu ya sejenak untuk pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi, tapi Kafe Jati masih akan kembali untuk Anda. Nanti ya sampai di jam 8. Terus konsen ya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

terima kasih untuk Kandar Kanjati yang masih terus konsen di sini, dan selamat malam nih untuk rekan Jati semua ya, yang sedang menikmati makan malamnya bersama keluarga ya, bersama teman-teman ataupun bersama rekan-rekan kerja Anda ya. Semoga saja makan malamnya ini menjadi lebih menyenangkan dengan kehadiran Jati FM. Untuk rekan Jati, hati-hati di jalan, dan pastikan Anda dan kendaraan Anda ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Narkan Jati masih dari antaranews.com. Ini Menteri Ekonomi Kreatif Teku nilai subsektor fashion ini punya peranan penting dalam membuka peluang ekonomi berbasis karya sekaligus memperkuat daya saing produk kreatif Indonesia di pasar global. Narikwi mengatakan, fashion ini tidak hanya berkaitan dengan tren, tapi juga menjadi ruang yang mempertemukan talenta, keterampilan, inovasi, dan kekayaan budaya Indonesia yang dapat menciptakan nilai ekonomi. Nah, yang menambahkan kekuatan fashion Indonesia ini gak hanya terletak pada kreativitas desainer, tapi juga pada kekayaan budaya yang menjadi sumber inspirasi dalam menghasilkan produk bernilai tambah. Narkan Jati, potensi tersebut ya, ini tercermin dari kontribusi subsektor fashion terhadap ekspor ekonomi kreatif Indonesia. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diolah oleh Kemenkraf, fashion ini menyumbang 58,55% atau senilai 5,85 miliar dolar Amerika Serikat terhadap ekspor ekonomi kreatif. Dan ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya ya, yang sebesar 5,58 miliar dolar.

Amerika Serikat. Dan di sisi lain, subsektor fashion ini juga berkontribusi 14,77% terhadap produk domestik bruto atau PDB ekonomi kreatif dengan pertumbuhan sebesar 5,07%. Dan di sini Rifki menilai capaian tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang bagi produk fashion nasional untuk dikembangkan, baik melalui penguatan kreativitas maupun perluasan akses pasar internasional. Jangan kemana-mana, rekan Jati, karena setelah beberapa nomor berikut, saya masih hadir dengan informasi keren lainnya untuk Anda.

0: Tetaplah tenang, karena apapun yang sudah menjadi takdirmu, pasti akan menemukan jalannya menuju kepadamu. Tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah salah alamat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa sudah 5 menit ya, lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam kembali nih untuk Anda yang masih terus konsen di sini. Dan mungkin Anda juga sedang berpikir gitu ya. Hari ini masih tanggal 25 ya. Lama sekali rasanya untuk ke awal bulan nih, untuk tanggal 1 dimana mungkin Anda akan gajian ya, atau mungkin Anda punya pesanan nih ya, usaha yang mungkin pesanannya baru banyak orderan itu di awal bulan. Jadi di minggu-minggu ini sepertinya uang belanja ini semakin menipis ya, susah rasanya untuk mengatur karena di tengah kebutuhan yang harga-harga ini pada naik semua, rekan Jati. Tapi hari ini Yasmin ingin sharing sama rekan Jati ada beberapa cara untuk menghemat uang belanja. Mana tahu nih ada beberapa cara yang bisa rekan Jati terapkan dan juga bisa bertahan sampai nanti di akhir bulan. Nah, rekan Jati, cara yang pertama adalah membuat daftar belanja prioritas. Ini memang terkesan sepele ya, dan banyak di antara kita yang mengabaikannya. Tapi ternyata ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengelola pengeluaran kita. Jadi ketika keuangan kita terbatas nih, rekan Jati, fokus pada kebutuhan pokok seperti makanan, kemudian juga kebersihan dan tagihan penting. Godaan di luar banyak ya, apalagi kalau di akhir bulan biasanya keinginan kita untuk jajan nih lebih besar ya dibandingkan di awal bulan. Tapi rekan Jati, dengan membuat prioritas dan fokus pada kebutuhan penting, ini membuat Anda ya memahami mengeluarkan uang ini untuk kebutuhan pokok saja, bukan untuk foya-foya dulu. Nah, kemudian yang juga sering Yasmin lakukan, rekan Jati, ini membandingkan harga sebelum membeli. Biasanya kita suka belanja ke beberapa toko ya, dan kita terkadang mendapatkan harga yang lumayan terjangkau ya, yang lumayan murah dibandingkan toko yang lain. Jadi, kalau memang rekan Jati ingin membeli barang-barang yang rekan Jati butuhkan, kebutuhan pokok, di toko A lebih murah, kenapa enggak? Nah, tentu saja kalau memang rekan Jati belum tahu, ada baiknya nih untuk riset harga terlebih dahulu. Jadi rekan Jati di sini bisa membandingkan harga barang yang sama di beberapa tempat. Nah, bisa saja di toko fisik ataupun toko online. Memang ya, resikonya kita tinggal di provinsi paling ujung, ini biasanya ada ongkir yang harus kita bayar kalau kita belinya online. Tapi memang juga ada toko-toko online yang menawarkan free ongkir. Dan ketika sudah mendapatkan nih produk yang sama tapi harga yang lebih murah, kenapa kita tidak berusaha membelanja ke tempat tersebut? Karena rekan Jati, siapa sih yang gak suka mendapatkan barang yang bagus tapi dengan harga yang miring? Apalagi sudah miring tambah diskon. Pastinya senang ya rekan Jati. Dan ini masih hanya dua cara saja yang baru Yasmin sampaikan untuk rekan Jati semua. Masih ada cara-cara lainnya, jangan kemana-mana, terus konsen.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Taylor Swift dengan Fate of Ophelia. Selamat malam ya untuk Anda yang konsen melalui streaming di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi lainnya. Dan kita masih berbicara, Rekan Jati, bagaimana menghemat di akhir bulan. Salahnya kita mencoba ya, karena ini sudah berulang-ulang. Dan Rekan Jati, yang bisa dilakukan selanjutnya adalah memanfaatkan diskon dan juga promo. Biasanya ada beberapa toko ya yang memberikan banyak diskon dan juga promo di akhir bulan. Nah, di sini Rekan Jati bisa memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan barang-barang dengan harga miring. Tapi, nah hati-hati ya, jangan mudah tergiur hanya karena ada diskon. Biasa ya, perempuan kalau ada diskon, Rekan Jati, ini kalap. Semuanya ingin dibeli, tapi karena ini akhir bulan, jadi pastikan barang-barang yang kita beli ini memang benar-benar dibutuhkan. Dan cara selanjutnya, Rekan Jati, ini yang paling sulit, karena biasanya semakin kita nggak punya uang, kita semakin ingin jajan. Apalagi di akhir bulan, rasanya untuk menunggu gajian ya atau menunggu awal bulan itu lama sekali. Nah, tapi kalau kita bisa mengurangi jajan di luar, terutama di akhir bulan, ini uangnya bisa kita tabung atau bisa kita alihkan untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan, misalnya seperti sembako nih, Rekan Jati. Nah, kalau memang ya masih punya nih keinginan untuk jajan, Rekan Jati, coba buat sendiri saja. Tentu saja ya, ini lebih hemat, dan Rekan Jati sebenarnya bisa memilih nih mau makan apa. Dan tentu saja harganya juga lebih terjangkau dibandingkan Rekan Jati pergi ya ke restoran atau ke kafe yang mungkin bisa menghabiskan 3 hari kebutuhan, untuk kebutuhan 3 hari maksudnya. Jadi di akhir bulan tipsnya adalah mengurangi jajan di luar, walaupun keinginan nafsu jajan di luar itu besar. Masih ada beberapa cara lagi yang nanti akan Yasmin sampaikan untuk Anda, Rekan Jati. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di akhir bulan, hindari membeli barang secara spontan tanpa pikir panjang, walaupun ada promo yang sangat mengguncang iman. Kenapa? Karena hal ini bisa menjadi masalah besar ketika isi dompet kita sudah menipis. Dan membeli barang tanpa berpikir panjang atau impulse buying, ini selalu tanyakan pada diri Anda sebelum membeli sesuatu. Apakah barang ini benar-benar saya butuhkan? Apalagi ini di akhir bulan. Kalau jawabannya tidak, rekan Jati, maka coba kelola keinginan tersebut dan fokus pada kebutuhan yang lebih penting. Dan cara selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan produk rumah tangga dengan bijak. Ajakan ini sebenarnya rekan Jati sudah sering kita dengar, tapi mungkin kita lupa ya untuk melakukannya. Jadi penggunaan produk atau kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air, dan juga gas, ini sangat berkontribusi pada pengeluaran bulanan kita. Nah, di akhir bulan, cobalah lebih bijak nih dalam menggunakannya. Misalnya rekan Jati, matikan lampu yang tidak perlu. Sering ya kita melihat atau mungkin kita juga pernah gitu ya ke suatu tempat itu terang semua. Padahal ruangan yang digunakan hanya satu atau dua. Kalau memang ruangan yang digunakan hanya satu dan dua, kenapa harus dihidupkan semuanya? Kemudian juga kurangi penggunaan air berlebihan. Kalau memang tidak perlu, jangan lupa untuk mematikan keran. Ini sebenarnya gak hanya berlaku di rumah kita masing-masing, tapi dimanapun. Dan juga hemat dalam pemakaian gas. Ini agak susah kalau rekan Jati memang punya usaha ya, tapi kalau memang untuk penggunaan pribadi, nah langkah baiknya rekan Jati ini bijaksana untuk memakai gas di rumahnya rekan Jati. Kalau memang tidak perlu terlalu besar, ya jangan ya. Karena apa rekan Jati, ketika kita mengubah perilaku kita ya, atau perubahan perilaku dalam penggunaan produk rumah tangga ini, ternyata kita bisa lebih menghemat banyak ya, tanpa harus mengorbankan kenyamanan kita. Terus di sini ya, karena masih banyak nomor-nomor keren yang akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 8, terus konsen.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: ucapkan.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini, Jumat 25 September 2026, harus tuntas sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa, Cafe Jati itu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Terima kasih ya, selamat menikmati akhir pekan Anda yang menyenangkan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Ketemu lagi bersama saya Ferry
1: dan saya Joe.
0: Yang seperti biasa bakal nemenin Anda di program tebak-tebakan seru.
1: Benar ya, rekan Jati.
0: Kok telat bang masuknya malam ini? Habis sholat isya dong.
1: Benar. Oh,
0: ya. Gak perlu ditanya lagi tiap malam ya. Wajah makin cerah.
1: Benar. Makin seger. Hati makin adem.
0: Iya.
1: Jangan lupa salat.
0: Jangan lupa salat rekan Jati. Ya, kalau Anda ingin diet juga jangan lupa makan salad. Ya, malam ini seperti biasa kita bakal bagi-bagi ke seruan sampai jam 10.
1: Wow.
0: Bagi apa lagi?
1: Bagi hadiah.
0: Bagi Anda semua, jangan lupa dengerin kita ya selama 2 jam ke depan.
1: Udah.

0: hati rekan JT. Kayaknya lagu satu ini adalah lagu patah hati yang gak kelihatan patah hati ya.
1: Benar, happy musiknya.
0: Mereka happy loh.
1: Melepaskan ya, patah hati.
0: Patah hatinya. Iya, laki-laki tuh kalau patah hati biasanya di 2 bulan setelah patah hatinya ya.
1: Iya betul, baru rasa sedih pak.
0: Baru rasa sedih ya. Awal-awal kata temen banyak ya, wah saya bebas gitu ya. Tapi setelah 2 bulan ya mungkin agak keinget-inget ya.
1: Bener.
0: Karena teman-teman sudah mulai menyebalkan mungkin.
1: Ya bener, ya. Udah mulai dicanda-candain pak.
0: Iya bener, kan jadi ya. Jadi cara mengantisipasinya bawa santai aja kayak Endang Sukamti sama The Rain yang nyanyiin lagu satu ini ya. Mm-hmm. Ini salah satu kolaborasi
1: epic ya.
0: Enggak sih, salah satu
1: siapa Pak jadi?
0: Salah satu kolaborasi musisi yang sama kota Jon ya.
1: Oh,
0: mereka tuh sama-sama dari Jogja.
1: Oh, orang dari Jogja.
0: Iya, mereka tuh dua band dari Yogyakarta.
1: Oke. Okay.

0: si Lawn Seven. Ya, mereka juga dua band yang cukup terkenal di Jogja ya. Jogja tuh gak terkenal cuma karena kota pelajarnya doang ya.
1: Terkenal musiknya juga ya, Pak.
0: Sama gudegnya juga
1: ya. Iya, bajunya juga Pak.
0: Baju Jogja. Iya. Pernah gak dapet baju Jogja di Pelabuhan Sabang? Pernah gak?
1: Pernah Pak. Sampai kesana Pak. Iya gak? Ya. I love you Jogja.
0: I love Jogja gitu ya. Terus ada juga saya tuh ke Sabang pasti bajunya I love Sabang kan. Tapi di pelabuhannya saya sering lihat tuh anak-anak kecil pakai baju Lake Toba gitu.
1: Oh, berarti dia Lake Toba ya.
0: Kan biasanya tuh di Sabang banyak wisatawan dari Sumatera Utara.
1: Benar.
0: Jadi mereka ya sambil menyelam ya.
1: Sekalian jualan
0: kaos ya kan jadi ya.
1: Oke. Okay. Ya,
0: Bapak pernah punya baju PK 4 enggak, Pak?
1: Masih ada gak? Gak ada lagi kayak Pak. Gak ada ya Pak.
0: Dulu tahun 2006 kan PK4 tuh
1: viral Pak ya.
0: Kan pasti kita sablon kaos tuh kan.
1: Iya benar. Bisa tulis nama lagi.
0: Iya bisa tulis nama. Emang depannya SpongeBob misalnya iya, gitu kan. Tapi belakangnya tuh ada bisa namanya, PK4 gitu.
1: Iya.
0: Teman-teman masih punya gak kaos itu? Iya. Malam ini kita gak siaran berdua sih. Tapi ada salah seorang penyiar kita ya.
1: Benar.
0: Yang belum pulang.
1: Benar.
0: Ya, tidak dikasih pulang sama ibunya ya. Ngabisin beras katanya.
1: Atau mendengar suara ini.
0: Ada kakak kita ya. Kakak Yasmin
1: yang tadi udah ngebawain program Cafe Jati.
0: Cafe Jati malam Sabtu banyak penggantinya Pak ya. Biasa kalau gak dikial Dewi ya.
1: Kalia dulu ya.
0: Ya.
1: Benar-benar.
0: Mereka benar-benar kayak kafe ya.
1: Benar.
0: Sepi. Saran saya Cafe Jati biar rame gantilah jadi Kopi Jati. Ya, gitu ya. Warung kopi kan lebih rame daripada kafe sekarang.
1: Benar. Kopi.
0: Oke, malam ini kita kembali ke topik. Kita bakal ngasih hadiah 50.000 buat teman-teman yang berhasil jawab pertanyaan kita.
1: Wow.
0: Iya, pertanyaan kita malam ini disponsori oleh kitab dari Kerasakti ya, yang sudah dipegang oleh Mas John. Apa tuh pertanyaannya Mas John?
1: Kita tanya tentang hewan ya.
0: Hewan, oke.
1: Apa nama hewan yang paling langka? Benar enggak, Pak?
0: Oh, benar.
1: Benar. Iya. Itu pertanyaannya.
0: Apa nama hewan yang paling langka? Banyak yang paling langka ya. Mm-mm. Tapi yang jumlahnya tinggal
1: dikit.
0: Apa tuh, Rekan Jati? Ya, langsung.
1: Warna hijau itu, Pak, ya?
0: Warna hijau apa tuh? Bunglon.
1: Bunglon. Enggak tahu.
0: Bunglon kalau kena daun hijau loh.
1: Oh iya, benar.
0: Bunglon kalau kena anak bayi hijau.
1: Oh iya.
0: Masih hijau, masih muda ya.
1: Oh, benar.
0: Benar-benar aja bapaknya.
1: Belum kepikiran jawabannya, Pak.
0: Sebenarnya bunglon tuh namanya Marlon loh.
1: Kok bisa?
0: Karena dia komentator bola.
1: Oh.
0: Dipanggil bunglon. Oke, langsung telepon ke 0651436 atau 0811-6821-36 ya.
1: Benar.
0: Nanti aja teleponnya, kita mau makan dulu. Jangan kemana-mana, konsen terus.

0: 103,6 Jati FM di Banda Aceh. Diem baik. Kagak ngomong. Kerja sendiri saya. Selamat malam buat teman-teman malam ini yang masih setia dengerin kita di
1: 103,6 Jati FM di Banda Aceh.
0: Malam weekend ini Mas Yo.
1: Benar. Mungkin udah ada rencana mau pergi kemana-mana.
0: Iya, atau rencana enggak kemana-mana
1: ya. Juga ya.
0: Saya ikut dong.
1: Oh iya benar. Oke.
0: Okay. Bapak mau kemana? Enggak kemana-mana.
1: Saya ikut dong.
0: Ikut kemana? Gak kemana-mana gitu ya.
1: Oke, kalau gak kemana-mana bisa ikut dong.
0: Bisa, kita juga gak kemana-mana. Ya udah kita angkat telepon dulu, udah masuk dari tadi ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Fitri di Darussalam ya.
2: Darussalam.
0: Ya, apa kabar Fitri?
2: Alhamdulillah baik sekali, baru pulang bang.
0: Baru pulang?
1: Dari mana Fitri?
2: Dari jalan-jalan tadi bentar. Kawanin kawan. Beli obat dia. Ya, beli apotek.
0: Beli apotek.
2: Beli apotek.
1: Wow, luar biasa malah. Jalan-jalan bisa beli apotek ya.
0: Aduh.
2: Beli obat di apotek.
0: Sakit apa temennya?
2: Beisan, apa kabar Beisan?
1: Alhamdulillah sehat. Saya kira apa temannya Fit?
2: Tenang saya jumpa sama Beisan hari minggu kemarin.
0: Wah minggu kemarin kan ketemu.
1: Ketemu di acara temu penengah di rumah Kak Andis. Molit.
0: Gitu ya, gimana?
1: Harus diluruskan nih, takut kita.
0: Kalian ada foto berdua.
1: Mau foto berdua.
0: Upload dong, enggak percaya saya. Kirim ke sini dong, Fit. Kirim ya.
2: Oke. Aman
0: deh. Iya. Awalnya memang foto berdua ya.
2: Weisan tambah ganteng aja.
1: Waduh. Makasih Fitri.
0: Mona denger enggak ya?
1: Dengerin nih Pak lagi tadi puterin radio nih.
2: Weisan
0: enggak sakit malam ini
2: kalau Fitri
1: ingat
0: saya.
1: Lihat deh Fit ya. Fit nih ada tebak-tebakan Fitri nih.
0: Masuk deh. Bahaya nih.
1: Ngomongin hewan, Fit. Apa nama hewan yang paling langka, Fit?
2: Hewan yang langka.
0: Yang paling langka, jumlahnya tinggal dikit, apa?
2: Apa ya? Aduh, apa Besan?
1: Apa, Fit?
2: Apa ya? Dinosaurus.
1: Dinosaurus.
0: Emang dinosaurus tinggal dikit?
2: itu
1: udah punah Fit.
2: Oh iya mas.
1: Kelangka lagi ya, udah punah
0: itu. Apa?
2: Yang langka ya.
0: Tapi nggak apa-apa kalau alasannya lucu boleh dinosaurus.
2: Dinosaurus apa ya dinosaurus? Kenapa ya karena dia binatang langka tuh karena dia hidupnya di luar angkasa gitu maksudnya gitu.
0: Dinosaurus di luar angkasa.
1: Wow, mematahkan
0: pepatah ini ya.

0: Mempatahkan, pepatah dipatahkan sama Fitri ya.
1: Aduh.
0: Aduh. Tiba-tiba astronot Neil Armstrong terbang ya. Iya. Kenapa cepat balik ke bumi Neil? Ada T-Rex.
1: Lagu apa Fitri? Lagu apa? Iya, lagu apa? Musik kakak Fit.
2: Ini spesial lagu tuh Bang Isan ya, dikasih ya.
1: Apa tuh?
0: Apa? Bahaya nih.
2: No one aja lah ya.
1: Hah?
2: Bang Isan ya.
0: Hah?
2: Isan suka lagu apa Bang Isan?
0: Oh, terserah Bang Isan. Oke, kita pilih.
1: Oke, siap Fit.
2: Lalu besan aja yang pilihnya, Bang ya.
1: Oke, thank you Fitri.
0: Thank you Fitri.
2: Ya, salam buat aja yang lagi dengan buat besan, sehat terus besan ya.
1: Amin, thank you Fitri.
2: Besannya banyak umur terus,
0: Amin. Rezekinya,
2: keluarga sama istri besan, apa kur selalu sama istrinya besan ya.
1: Amin.
2: Punya istri kedua lagi,
0: Wesan,
2: kan?
0: Oke lah, Mitri. Makasih. Itu dia Fitri, ya tau gak kenapa dinosaurus punah?
1: Karena di
0: kehabisan
1: luar
0: oksigen ya. Di luar angkasa.
1: Iya bener, bener, setuju
0: ya.
1: Memang terus, Fitri ini kadang-kadang nih ya.
0: Terus kenapa punah karena kena meteor ya?
1: Kadang kejar meteornya Pak. Ngejar dia.
0: Dia soalnya ngejar meteornya.
1: Aduh,
0: Fitri.
1: Luar biasa deh.
0: Ini benar-benar logika yang tidak logis ini Fitri. Ya. Tapi gitulah keseruannya Fitri. Makasih Fitri ya.
1: Oke. Okay. Ini kita nyapa-nyapa juga nih dari via TikTok nih Pak.
0: Ada siapa?
1: Ada Daily by Isma.
0: Halo Kakak Daily.
1: Ada yang di sebelah kita nih.
0: Apa?
1: Teh susu rempah.
0: Oh, beliau nonton.
1: Nonton, bener.
0: Dia udah live di TikTok, live di live lagi ya.
1: Ada Anissa.
0: Anissa apa?
1: Ada Anissa aja nih, Pak.
0: Anissa.
1: Ada titik tapi gak ada koma.
0: Itu Sosan.
1: Oke.
0: Sosan.
1: Ada Delphi juga, dan ada teman-teman
0: siapa?
1: Yang lain.
0: Siapa? Delphi?
1: Delphi.
0: Oh, Delpiero ada Delpiero.
1: Belum ada, Pak. Belum masuk ya, Pak. Lagi nonton Timnas mungkin, Pak, ya.
0: Timnas main ya, malah udah dikirim sama Fitri. Ya, luar biasa sekali. Kelihatan Isan agak menghindar. Oke lah ya. Oke, jadi buat teman-teman, jadi kita break bentar ya. Buat teman-teman yang mau gabung via WhatsApp, boleh jawab pertanyaan kita. Hewan apa yang
1: paling langka?
0: Paling langka. Jangan kemana-mana. Satu nomor bagus berikut ini ada sebuah lagu yang kita spesialin buat Kakak Teh Susu Rempah kita. I Just Left. Beliau penggemarnya Chris Cornell, juga Chris Martin,
1: waduh,
0: dan Christian Sugiono.
1: Oh,
0: ya.
1: Kira Chris John, Pak.
0: Chris John juga.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore, 235-9779. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: One 103.6.

0: Satu nomor bagus spesial buat Fitri malam ini dipilihin oleh Bang Isan ya.
1: Benar.
0: Hargai cinta ya.
1: Dari Afgan ya.
0: Rizky Baby.
1: Rizky Baby.
0: Bapak udah bapak yang pilih. Ya. Lagunya enak kan jadi ngikutin lagu-lagu yang ngetren kayak zaman sekarang. Saya kira ini Rizky Pebian loh ya.
1: Ini Rizky Pebian, Pak?
0: Bukan.
1: Jadi?
0: Oh iya Rizky Pebian. Salah baca saya. Saya kira Rio Febrian.
1: Iya, oke.
0: Okay. Aduh, Rizky Pebian. Oke lah. Thank you buat teman-teman yang udah setia dengerin kita. Selamat malam.
1: Benar.
0: Buat
1: ada siapa nih?
0: Ada Kak Epi.
1: Kak Epi.
0: Katanya pilek.
2: Halo juga, waalaikumsalam, Pak Isan.
1: Apa kabar Kak Zu?
2: Alhamdulillah kabar baik. Bukan Pak Isan pilih lagu untuk Fitri ada apa nih?
1: Nggak tahu. Tadi saya pilih untuk yang lain juga.
0: Iya, ya. Sebenarnya milih buat yang lain juga. Ya, kan? Cuma
2: Saferi kan pilihan Bang Isan untuk Fitri.
0: Iya, buat Fitri. Nanti buat yang lain diputar.
1: Benar.
0: Ya.
2: Saya mau juga dong dipilih lagu sama Bang Isan.
1: Oke. Okay. Kak Azu biasa lagu yang naik kuda itu ya. Apa?
0: Itu kayaknya dibawa sampai mati itu ya. Cerita Kak Azu itu kan udah nyampe di kantor saya loh, di kantor sebelah loh. Iya. Jadi teman-teman tuh pada nanyain kan.

0: Itu
1: lagu-lagu era 80-an ya?
0: Enggak tahu, kasih tahu dulu, Pak.
2: Beta tahu memang lagu ada yang orang nek udahnya.
1: kita cari dulu enggak dulu.
0: Iya, emang bisa tahu. Oke, Kak Zu, langsung apa tadi pertanyaannya?
1: Tentang hewan nih, Kak Zu. Apa nama hewan yang paling langka, Kak Zu?
2: Ya, memang yang paling langka. Berarti langka udah enggak ada lagi nih.
0: Langka masih langka, ada dong. Masih ada. Tinggal dikit.
1: Iya.
2: Langka kayaknya ada. Oh iya, langka sih. Apa ya? Enggak tahu.
0: Segampang itu menjawab gampang, tidak tahu.
2: Ah, bagi kalian ya segampang, tapi bagi kami enggak gampang itu.
0: Ayo, banyak loh hewan yang langka.
2: Paling langka apa ya? Enggak tahulah.
1: Ya enggak tahu hewannya. Masa
0: enggak tahu?
2: Yang gue nggak tahu yang paling langka.
1: Jawab aja mungkin hewan apa nanti kepikiran mungkin.
2: Apa ya?
1: Atau harus ke parkiran dulu cari hewannya, Kak Zu?
0: Ah, kok ke parkiran?
1: Biar kepikiran.
0: Oh, biar kepikiran.
2: Oke, hewan yang paling langka apa ya? Paling gue paling langka berarti udah hilang deh ikannya.
0: Hampir
1: ada satu atau dua ekor kayak itu, Kak Zu.
2: Emang dia berekor banyak ikannya. Selain itu apa lagi kata-kata?
1: Dia berenang.
2: Ada bulunya.
0: Hah, masa
1: bisa jadi.
2: Ada
0: kakinya?
1: Ada.
0: Bulu babi ada bulunya.
1: Iya,
0: tapi enggak ada babinya.
1: Langka juga tuh, Pak.
0: Enggak. Masih banyak tuh di ulele, masih banyak.
1: Oh, masih banyak ya.
0: Bulu babi.
2: Apa ya? Enggak ada inisiatif. Enggak tahu sama sekali nih.
1: Enggak tahu. Oke, oke. Nanti
0: mungkin begitu. Nanti chat juga boleh.
2: Ngobrol aja.
0: Iya, silaturahmi, Kak.
2: Oh, ini juga enggak ada.
0: Apa?
2: Gajah terbang.
0: Tulus ya?
2: Soalnya kita pernah dengar gajah, tapi enggak pernah lihat yang mana gajah terbang.
0: Oh, gitu.
2: Tapi di animasi kan ada gajah tuh bisa terbang.
0: Kayaknya kuda terbang enggak sih?
1: Iya, itu nama gajah. Produk chat.
0: Itu gajah duduk.
1: Itu sarung, Mbak, sarung, Mbak. Kalau kuda terbang ada.
0: Kuda terbang ya.
2: Iya, yang
0: macam
2: chat itu.
0: Iya. Saya enggak tahu soalnya. Ya, oke lah kalau gitu. Sip, berarti gajah terbang ya.
2: Terbang.

0: baca. Udah tiap hari saya. Enggak siaran pun itu joke saya, Kazu.
1: Bahaya nih, Fer. Ancaman pun tadi Bapak Isan.
0: Ancaman nih. Oke, Kazu, mau lagu apa nih?
1: Oke, saya enggak mau dipilih Bapak Isan, Pak. Selera saya enggak sama sama Bapak
2: Isan. Oke.
1: Saya pilih, minta pilih sama Ferry lah, pengalami.
0: Minta pilih sama saya, boleh. Manca, Indo.
1: Manca deh.
0: Manca deh, ya. Yang slow, yang kenceng lah.
1: Oh ini Fer.
2: Apa tuh?
1: Best of
0: me. Brian Adam ya?
1: Bukan. Oh. Nama grup.
2: Best Camp.
0: Backstreet Boys.
1: Bukan. Ada diskonya dia.
0: Best apa?
2: Best apa nih? Best kali dia dong.
1: Best kali. Ya udahlah, Michelon Turok aja lah
0: enggak? Michelon Turok. Oke, ditunggu Kazu. Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Kazu yang udah gabung malam ini. Gajah terbang, kata
2: gajah
0: Kazu.
2: Gajah terbang, hewan di mana tuh Pak?
0: Hewan di... saya gak pernah denger ada mitologi gajah terbang.
2: Sama, yang tahu saya kuda terbang.
0: Ya, ada... unicorn saya tahu, kuda terbang ya. Terus ada lagi hewan-hewan mitologi gitu. Hewan-hewan yang suka bohong atau enggak?
2: Naga ya?
0: Enggak.
2: Jadi?
0: Pura-pura.
2: Kura-kura.
0: Pura-pura ninja.
2: Oke, Pak. Dari siapa tadi yang titik tuh siapa namanya?
0: Yang titik Sosan.
2: Sosan jawabnya kucing, tapi belum dikasih tahu apa alasannya.
0: Wah, kenapa kucing?
2: Yang itulah.
0: Kenapa kucing, Sosan?
2: Ada yang bilang assalamualaikum enggak? Waalaikumsalam.
0: Ngapain?
2: Oke, yang via TikTok masih live dengerin kita nih Pak.
0: Kasih tahu.
2: Ada siapa aja ini? Ada Sosan, ada ibunya Kak Yasmin, dan ada Daily Bisma.
0: Iya. Dan Kak Yasmin mau lewat aja Kak Yasmin, ngapain di situ? Lewat ya.
2: Silakan.
0: Ya ngomongin hewan yang terancam punah nih Rekan Jati ya. Selama ini kita mungkin nggak sadar ada satu ekor hewan tuh yang sudah tidak akan pernah
2: nampak lagi ya.
0: Ada lagi ya. Baru aja di konfirmasi dua spesies terakhir tuh dua-duanya betina ya.
2: Oh, satu badak hitam satu badak putih.
0: Enggak, Pak, dua-dua putih.
2: Oke. Siap.
0: Iya.
2: Oke. Oh, dua-dua putih.
0: Dua-duanya putih. Jadi mereka ya.
2: Jadi jantannya enggak ada lagi.
0: Tidak ada lagi. Jantan terakhir sudah punah dan tinggal dua badak putih.
2: Oke.
0: Dan
2: sayang sekali ya. Ya.
0: Sampai sekarang ya kita tinggal menantikan dan menikmati aja sisa-sisa usia
2: badak putih.
0: Dua ekor badak itu ya Rekan Jati ya. Sebuah ironi juga buat kita semua. Untuk selalu menjaga
2: alam. Iya benar.
0: Iya. Walaupun dia sedang banyak pasiennya.
2: Kenapa, Pak?
0: Kan alam sedang banyak pasiennya.
2: Oh iya, benar ya. Benar. Iya, oke.
0: Dia kan Mbak Dukun. Benar. Ya kan? Walaupun dia lagi sibuk, Rekan Jati. Kita tetap harus menjaga
2: alam.
0: Kelestarian alam.
2: Benar. Ya.
0: Kazu salah satu pecinta alam juga dia.
2: Alam apa deh?
0: Alam bawah sadar. Enggak kayak ditanyain. Soalnya kalau ditanyain, oh enak nih Ferry tidur
2: siang. Tidur ya, alam bawah sadar ya.
0: Tapi enggak, Kazu itu di rumah beliau semalam ceritain banyak pohon-pohonan gitu ya. Banyak, ada pohon durian lagi.
2: Oh ada pohon durian.
0: Pohon durian ada.
2: Pas lagi tidur ketimpa pula gitu.
0: Oh,
2: hati-hati Kazu.
0: Hati-hati Kazu ya. Durian runtuh ya. Terus ada pohon coklat juga, wow. Kazu. Pohon pinang juga ada, wow. Ya. Lebaran juga tambah satu spesies lagi pohon di rumah Kazu ya.
2: Pohon apa tuh?
0: Pohon maaf lahir dan batin. Saya kira mau tahu loh.
2: Kayak saya menjawab pohon pinang nanti, Pak.
0: Pinang itu juga saya gitu. Tapi pinang ada, Kazu. Banyak pohon-pohon di rumahnya. Serius nih. Bukan bercanda.
2: Mohon maaf. Oke.
0: Sayangnya malam ini nggak direkam ya video. Ada banyak potongan-potongan video seru tuh ya. Oke, selamat malam juga buat Kak Epi yang lagi sakit, kurang sehat.
2: Wow.
0: Pesan dari Kak Epi, banyak minum air hangat ya.
2: Jangan minum air dingin katanya.
0: Jangan minum air dingin dan jangan minum gorengan.
2: Makan gorengan.
0: Makan gorengan, okay. Ya. karena Kak Epi sedang pilek ya.
2: Benar.
0: Sakit nih, cuacanya mau hujan ya. Oke. Lah kalau hujannya nggak mau gimana?
2: Mau jalan-jalan dulu.
0: Iya, cuacanya mau hujan gitu. Masa mengatur-ngatur kehendaknya hujan. Sakit nih cuaca mau hujan, hujannya gak mau gimana gitu. Ayo loh. Oke, lanjut kemana-mana. Sleeping Child spesial buat Kazu Michael and Turok nih ya. Ini tumben-tumbenan kita puterin Michael and Turok di jam segini nih, karena Kazu aja.
2: Bener, spesial.
0: Spesial buat Kazu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Alone di No More.
1: Benar, satu nomor bagus untuk rekan Jati.
0: Ya, sempat hits di awal tahun 2000-an. Lagu yang satu ini masuk kompilasi banyak musisi dalam satu CD waktu itu.
1: Wow.
0: 2005, Bang.
1: Benar.
0: 2005. Kalau enggak salah dirilis 2005, ingat saya Abis Tsunami. Sebelum 2005 kayaknya.
1: 2004.
0: Iya, ya, 2004, benar.
1: 2004,
0: sebelum
1: ya?
0: Tsunami, sebelum Tsunami. Ya, saya habis beli kaset itu Desembernya Tsunami. Masih CD dong, dulu masih CD kan?
1: Masih CD.
0: Belum DVD kan?
1: Benar.
0: Masih VCD.
1: Itu ya, banyak tokonya di daerah Penayung dulu.
0: Ya.
1: Penayung, Pasar Aceh, toko CD ya.
0: Ya, tempat sewa juga ada.
1: Tempat sewa, benar.
0: Kayaknya dulu tuh salah satu usaha
1: paling menjanjikan.
0: Menjanjikan ya, sewa VCD ya.
1: Mm-mm.
0: Selain juga sewa rental PS.
1: Benar.
0: Ya. Sewa VCD juga lumayan.
1: Mungkin di era
0: Event Sevenfold-nya
1: lebih ini ya, lebih Seven ya.
0: Lebih Seven ya. Sampai Eleven lah pokoknya.
1: Benar.
0: Ya. Seven Eleven. Ya. Ya itu ya, jadi ada banyak usaha-usaha yang sebelumnya nggak pernah kita pikirin nih ya.
1: Mm-mm.
0: Bahkan saya nggak punya TikTok ya, saya nggak punya TikTok. Mm-mm. Tapi saya dengar dari teman-teman yang punya TikTok, di TikTok tuh ada jasa menemani apa saja.
1: Menemani apa saja? Maksudnya iya, pergi belanja gitu.
0: Belanja,
1: pangkas rambut.
0: Kebetulan yang pemilik usaha itu cewek, dia cuma nerima kalau cewek yang minta tolong ya.
1: Oh.
0: Jadi misalnya kayak bayar pajak, mau ikutan apa tapi nggak berani gitu,
1: oh gitu,
0: temenin ya. Terus ngambil rapot.
1: Oh bisa.
0: Orang tuanya jauh.
1: Wow.
0: Bisa gitu.
1: Mantap.
0: Respeknya dia itu tetap menjaga kodratnya sebagai wanita. Jadi cuma melayani teman-teman dari wanita yang
1: butuh ditemani.
0: Ya, mungkin teman-teman di TikTok tahu ya.
1: Tahu ya, jasa ya, menemani ya.
0: Saya enggak tahu akunnya. Saya karena emang punya TikTok, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Intinya ya,
1: itu rame tuh yang ngikutin pasti.
0: Lumayan sih, lumayan.
1: Pingin ya, tahu gimana aktivitasnya ya.
0: Ya, benar. Ya. Jadi ya gitulah ya, dengan sosial media semua bisa kita jadiin usaha ya.
1: Benar.
0: Iya, kita lagi ngumpulin ini juga nih.
1: Atau saya mau buka ini ya, Pak, jasa apa? Jasa memikirkan usaha. Benar.
0: Anda bingung mau usaha
1: apa?
0: Ah iya. Si Anda berhenti berusaha ya. Oke, selamat malam buat Fitri yang udah gabung malam ini via WhatsApp. Katanya Fitri mau ganti jawaban, hewan apa yang hampir punah?
1: Jawabannya
0: belalang kupu-kupu ya.
1: Belalang kupu-kupu.
0: Kenapa belalang kupu-kupu? Karena kalau siang dia makan nasi ya.
1: Kalau malam
0: minum susu. Kan langka kalau belalang kupu-kupu gitu.
1: Okay.
0: Ya, kembali mitologi Yunani ya. Jawaban hewan-hewan mitologi Yunani ya. Belalang kupu-kupu ya.
1: Oke. Okay. Tadi ada juga jawab di TikTok nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Ada Jasprin jawabnya Raja Wali, Pak.
0: Kenapa Raja Wali?
1: Karena katanya apa tadi ya? Coba ya. Coba saya buka dulu deh.
0: Kita Raja Wali.
1: Raja Wali. Mana dia? Ah. Karena ada presidennya. Oh, saya enggak kurang paham juga.
0: Kira-kira apa. Kira-kira yang lain ada walinya.
1: Ya? Oh iya. Ya enggak sih.
0: Buah-buah apa yang paling banyak nanya?
1: Buah mangga.
0: Salah.
1: Jadi buah apa?
0: Buah manggis. Karena dia tebak-tebak buah manggis.
1: Oke. Oke.
0: Oke, rekan jadi banyaklah yang pertanyaan-pertanyaan kita malam ini. Selamat malam juga buat Tiffany. Ya udah gabung via WhatsApp, hewan yang terancam punah.
1: Mm-mm.
0: Jawabannya ular naga ya, karena sudah semakin banyak orang yang malas untuk berolahraga gitu.
1: Jago tiba-tiba ya. Ya.
0: Biar sehat jangan lupa berolahraga. Tapi enggak, akhir-akhir ini lagi rame orang
1: olahraga.
0: Olahraga.
1: Benar.
0: Olahraga udah menjadi

0: di bagian gaya hidup sekarang.
1: Benar,
0: ya?
1: Ada olahraga baru Aerox ya?
0: Aerox,
1: benar. Aerox. Saya terus kira olahraganya sampai motoran, Mbak.
0: Saya kira gitu juga, Pak.
1: Benar. Rupanya olahraganya itu menggabungkan semua olahraga yang
0: nge-gym.
1: Berarti fitas fisik di dalam gedung.
0: Ya,
1: benar.
0: Ya. Nguli dong maksudnya ya.
1: Nguli.
0: Dalam gedung.

0: Requestnya lagu Rahasia Hati dari Niji ya, original soundtrack 5 cm. Oh iya, ini mau dibikin film series keduanya loh.
1: Wow.
0: Tapi dari POV-nya Jafran pas masih SMP atau SMA lah, saya nggak tahu.
1: Berarti balik ke masa lalu ya?
0: Iya. Oh, ya. Okay. Patut kita tunggu apakah
1: serinya lebih.
0: Oh, iya. Waktu dewasa booming. Kan naik Gunung Rinjani ya. Benar. Ya Semeru.
1: Semeru.
0: Ya. Apakah versi Jafran-nya masih kecil, masih remaja akan naik Gunung Anak Krakatau ya? Karena masih anak-anak.
1: Karena oke. Okay. Ya, kan? Benar.
0: Atau enggak ada sesi naik gunungnya.
1: Bener.
0: Ya, spesial buat Ivani, langsung aja kita putarin.

0: jiwa dengan olahraga, Pak.
1: Iya. Jaga jiwa dengan olahraga. Mensana.
0: Apa tuh?
1: Di balik jiwa yang sehat, ya, di balik jiwa yang sehat terdapat. Di balik raga yang sehat terdapat jiwa.
0: Benar.
1: Oke, sayangnya lagu yang satu ini harus mengakhiri kebersamaan kita untuk zona tebak-tebakan seru di edisi 25.
0: Benar.
1: September.
0: Aduh, sayang sekali Rekan Jati udah di akhir jumpa kita Rekan Jati.
1: Juga sudah saatnya Billy Joe Armstrong bangun.
0: Karena
1: sudah di akhir bulan September Rekan Jati.
0: Bener.
1: Dia udah pesen nih, wake me up when September.

0: Tahu jawaban untuk pertanyaan kita malam ini.
1: Oke.
0: Okay. TTS edisi 25 September. Langsung aja pertanyaannya, Mas John.
1: Hewan apa nama hewan yang paling langka?
0: Hewan yang paling langka itu adalah ikan teri, ya.
1: Ikan teri.
0: Karena tinggal 3 jumlahnya, ya.
1: Oke, oke. Saya juga tahu. Oke, Pak.
0: Betul.
1: Itu rekan jati jawabannya ikan teri, ya. Karena cuma 3 tinggal.
0: Cuma 3. Kecil tinggal 3.
1: Oke.
0: Lagi, ya.
1: Ya tadi saya sempat sepil-sepil katanya di laut.
0: Di laut, ya. Saya kira Bapak udah tahu loh.
1: Enggak tahu.
0: Waktu Kazu masuk. Ya. Jadi itu ikan teri, ya. Makasih buat teman-teman yang udah gabung, yang udah dengerin kita via streaming.
1: Bener.
0: Udah nonton live kita.
1: Bener.
0: Ya, dan udah dengerin kita dimanapun Anda berada.
1: Bener.
0: Kita mau berakhir di sini.
1: Oke.
0: Karena September juga akan segera berakhir, ya.
1: Wow.
0: Langsung di Jawa Widana 57 Mibu Bandi Aceh. Saya Ferry.
1: Dan saya John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore, atau hubungi 9779, dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM

Lucky you. Lucky, lucky me. Life is just a dream. Lucky you.

0: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

semakin larut. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok.

Strato Stigo Comandante.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

clear blue sky.

jumps from the screen. Grabs his.

0: Jumat, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.